Nia Paramita Terpesona ini rilis tahun 1995 sahabat Sonora. Ada yang mungkin karena cukup hits di zaman itu ya. Selamat pagi, ada Kak Jundi. Oh, ini kita jadi ngerumpiin Nia Paramita nih di tok-tok pagi ini ya. Oke, saya mau sapa Kak Jundi, selamat pagi. Agung Wijaya, selamat pagi. Ada Mama Pitkos dari Malang. Lagu ini zaman SMP katanya ya. Ada Zizi, selamat pagi. Kemudian juga user, apa nih user? Kak Jundi, ada siapa lagi? Mom Gilji dari zaman SMP tahun 95, dengar Radio Sonora. Bang Ato Suharto juga selamat pagi. Ada Madam Gadiza, selamat pagi Mas Yudi, selamat pagi Madam. Apa kabar Madam? Kira-kira ada tadi ada Artu Padnaites dari Jayapura. Ada sedikit kabut asap di sekitar Papua pegunungan. Wahyudin Yudin dari Klender, Kampung Sumur menyapa. Terima kasih. Ada Gus Heri juga, good morning semuanya. Semoga semua sehat walafiat, tetap semangat. Gadih Minang, ini update Kota Pekanbaru dan Pelawan masuk kategori tidak sehat udaranya. Bahkan sudah mulai ada yang PJJ. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, banyak sekolah sudah menerapkan sekolah online. Imbas dampak karhutla yang asapnya kemudian tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Kemudian tadi ada Pak Suma Wijaya, jangan lupa ngopi katanya biar gak oleng, baik. Terima kasih sudah ngingetin. Ada Nurdi Gele, selamat pagi dari Bogor, selamat pagi. Kemudian juga ada Aquatic Pur dari Pecatu Bali. Terima kasih banyak Aquatic Pur sudah ikut bergabung juga pagi ini ya. Ya, terkait dengan LRT Jabodebek, LRT Jabodebek ya benar ya. Dari Manggarai menuju ke Veldrom hari ini mulai beroperasi. Kalau teman-teman dari Manggarai mau ke Kelapa Gading bisa naik, bisa cobain Rp5.000 saja. Kira-kira untuk kegiatan rutin, apakah tertarik untuk terus menggunakan LRT dan meninggalkan kendaraan pribadi? Silakan boleh sharing. Ada Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi. Apapun Transum yang ada di Jakarta, asal mudah, enak mas, dalam artian untuk melanjutkan ke lokasi tujuan ada Transum lagi. Contoh di Veldrum, setelah LRT turun masih ada Mikrolet, Jaklingko, Busway, Arion yang juga dekat. Ojol jangan ditanya, kalau stasiun Sudirman lebih enak mas. Kalau Manggarai semoga sudah terintegrasi dengan Transjakarta, Metro Trans juga yang lainnya. Aku sering naik Transjakarta, Pulau Gadung, Galunggung, tapi naik dari Matraman. Selamat menikmati Transum yang ada di Jakarta. Terima kasih banyak Ibu Tati. Gak apa-apa Bu, panjang-panjang juga, namanya juga sharing ya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi untuk pendengar-pendengar yang lain. Aku kalau ke Serang naik kereta mas dari rumah Jaklingko sampai stasiun Kemayoran, transit Tanah Abang, lanjut ke Tanah Abang, Rengkas Bitung, pindah kereta lokal Rengkas Bitung, Merak, tiket kereta gak sampai 5.000, cuma 3.000. Nah, naik Transum jadi lebih murah, gak usah mikirin BBM gitu ya. Lebih dan lebih bebas macet bukan ya. Terima kasih nih Ibu Tati, termasuk yang menggunakan transportasi umum. Gimana nih? Ada Zizi, naik Transjakarta apalagi yang warna orange, Transjakarta listrik katanya. Siap. Kemudian juga Ibu Kristina, selamat pagi. Tol Jakarta Tangerang mulai Kembangan ini macet. Ada kepadatan. Kita nanti akan update ya. Terima kasih Ibu Rianti. Suka juga naik Transum karena saya paling suka naik kereta baik jarak dekat maupun jarak jauh. Selamat pagi, jangan lupa ngopi. Pak Rudi, selamat pagi. Transportasi umum mengurangi kemacetan dan saat ini juga sudah banyak moda transportasi lain seperti taksi listrik yang harganya relatif murah dan nyaman saat kita duduk sebagai penumpang. Kendaraan pribadi bisa digunakan pada saat weekend saja untuk jarak jauh atau acara keluarga besar. Pak Rudi di Pancoran, Jakarta Selatan. Ada lagi mau sharing pengalaman lain? Atau Anda mau nyobain juga naik LRT Rp5.000 saja, beralih ke transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi Anda? Silakan bisa WhatsApp dan juga bisa via TikTok untuk komentarnya.

Eksonor FM 92 Jakarta, Mbak Pinka, selamat pagi. Ada MZ77, ada Della Diana dari Padang juga selamat pagi sudah bergabung. Tadi ada Pak Peggy Pohan. Kak Peggy, selamat pagi Sonora Jakarta. Ini dari Medan, sudah nyarap mas katanya. Enak lontong Medan, bikin ngiler ya. Ada Zizi, selamat pagi. Kemudian juga ada Vufa, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Kalau dari teman-teman di Jasa Marga, kepadatan ini

terpantau di tol Jakarta Tangerang dari Tangerang sampai Kunciran, Karang Tengah sampai Kembangan, kemudian Meruya sampai Kebon Jeruk. Ini padat karena ada faktor volume lalu lintas saja. Ya, tol Jakarta Tangerang juga saat ini berlaku kontraflow dari underpass Tomang sampai Kebon Jeruk di kilometer 3400. Dari arah Kebon Jeruk di lajur 3 sebelah kanan. Ini berlaku kontraflow untuk mengurai kepadatan di sana. Beberapa sahabat tadi menyampaikan kepadatan lalu lintas. Ya, disampaikan oleh Bu Kristi, kemudian Bu Kristina, kemudian juga terima kasih banyak tadi ada Pak Benyamin Henoh Matia, selamat pagi. Bicara soal transportasi publik, iya, tertarik sekali karena biayanya murah dan terjangkau. Dan kalau Anda mau coba LRT dari Manggarai ke Velodrome, hari ini resmi beroperasi. Kalau mau ke Kelapa Gading lanjut ya, itu bisa dinikmati dengan tarif Rp5.000 saja, sahabat Sonora. Silakan, ini boleh dicoba karena ini adalah hari pertama, fresh. Kalau Anda mau naik, ini bisa menjadi sejarah ya. Naik kereta LRT dari Manggarai ke Velodrome dengan Rp5.000 saja, dan ini hari pertama ya. Hari ini diresmikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan memastikan bahwa pembangunan rel dan jalur layang LRT telah rampung 100%, sementara progres fisik keseluruhan mencapai 98,2%. Setelah resmi beroperasi, LRT akan melayani perjalanan mulai dari pukul 5 pagi sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat dengan lintasan sepanjang 12,2 km dari Velodrome ke Manggarai dan akan melewati 11 stasiun. Waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai diperkirakan sekitar 28 menit saja. Cepat, bebas macet ya sahabat Sonora. Dan pada tahap awal ini ditargetkan mampu mengangkut sekitar 60.000 hingga 80.000 penumpang per hari dari Manggarai ke Kelapa Gading, dari selatan ke utara. Ya, perpanjangan LRT Jakarta hingga Manggarai ini dinilai penting karena stasiun tersebut merupakan salah satu titik pertemuan berbagai moda transportasi publik. Dengan masuknya LRT ke Manggarai, jalur ini diharapkan memperkuat integrasi perjalanan masyarakat dari Jakarta Timur menuju kawasan pusat kota dan sebaliknya. Pemprov Jakarta menyebut pembangunan LRT Velodrome Manggarai ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas transportasi Jakarta. Pemerintah pun menargetkan layanan ini segera dapat dinikmati masyarakat dan setelah seluruh tahapan pengujian dan persiapan operasional selesai. Kalau sahabat-sahabat Sonora ditanya, ya LRT Kelapa Gading Manggarai tarifnya Rp5.000, apakah Anda tertarik naik LRT dan meninggalkan kendaraan pribadi? Kira-kira apa alasannya? Silakan. Ya, yes or no? Boleh langsung sampaikan komentar Anda pagi ini via WhatsApp atau juga melalui kolom live chat di TikTok @radio.sonora_fm92.

Baik sahabat-sahabat Sonora, kita akan lihat ada berita-berita apa saja di Harian Kompas edisi hari ini di kesempatan Rabu 26 Agustus 2026 ya. Di tangan saya sudah ada Harian Kompas dan di halaman depan Kompas menurunkan judul lebih dari 190 ribu hektar hutan dan lahan membara. Masyarakat di sejumlah daerah terpaksa menghirup polusi asap kebakaran hutan dan lahan. Hal ini membutuhkan penanganan optimal mengingat kekeringan diprediksi masih terus berlanjut. Kebakaran hutan dan lahan ini disertai kabut asap, ya, masih terjadi di sejumlah wilayah. Data menunjukkan selama Januari hingga Juni ada 190.546 hektar area hutan dan lahan di Indonesia terbakar. Bahkan Malaysia juga ikut mulai menyemai awan di sekitar perbatasannya dengan Indonesia untuk membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Malaysia, Arthur Joseph Kurup, memaparkan kerjasama dengan Indonesia soal pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ini menarik ya, sahabat Sonora, Indonesia telah memberikan persetujuan dan izin resmi bagi Malaysia untuk melintasi wilayah udara Indonesia untuk melakukan operasi penyemaian awan yang melibatkan daerah-daerah di sepanjang perbatasan kedua negara. Semoga bisa menurunkan secara signifikan kebakaran hutan di sana. Kemudian di halaman 2, ini juga diharapkan ada percepatan pembahasan jangan korbankan kualitas. Menjelang demonstrasi menuntut pengesahan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR berjanji akan mempercepat pembahasan RUU. Percepatan diharapkan tidak mengorbankan kualitas RUU ya. Dan memang ada rencana demonstrasi pada tanggal 27 Agustus besok ya. Ini kemudian mendorong DPR kembali menjanjikan percepatan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pembahasan hingga pengesahan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Di tengah desakan agar aturan itu segera disahkan, DPR diingatkan agar tidak mengorbankan kualitas proses pembentukan undang-undang dan substansinya. Masih banyak berita menarik lainnya, sahabat Sonora, termasuk dari rubrik Metropolitan di halaman 12. Ini tarif rute Kelapa Gading Manggarai 5.000 hingga Oktober 2026 untuk Anda yang akan mencoba LRT. Hari ini resmi beroperasi Rp5.000 flat hingga bulan Oktober 2026 dan besaran tarif setelah periode tersebut masih dalam proses pembahasan. Di rubrik sosok ada Pak Kasto Wahyudi ya, yang ini berjasa dalam ekologi mangrove ya, pertobatan ekologis demi hutan mangrove. Dulu Kasto mengoperasikan dapur pembuat arang dari penebangan mangrove. Setelah hutan habis, ekonomi masyarakat terpuruk, Kasto menggalang pemulihan hutan sejak 2011. Ini bisa Anda baca di halaman 16, sahabat Sonora. Masih banyak berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini. Silakan dinikmati, dan untuk akses digitalnya bisa Anda klik langsung laman kompas.id.

0: Informasi jalan tol.
1: Update info tol kita akan mulai dari beberapa ruas tol, sahabat Sonora, dan kami update informasi-informasi ini sambil juga merimind sahabat-sahabat untuk memastikan ketercukupan saldo uang elektronik Anda ya. Kita akan simak pantauan-pantauan lalu lintas di beberapa ruas tol untuk pagi hari ini, sahabat Sonora. Pantauan pertama dimulai dari ruas tol dalam kota. Tol dalam kota Cawang, dari Cawang ke Tebet padat, keluar Kuningan dan keluar Semanggi juga padat. Sebaliknya dari Cengkareng, kilometer 32 hingga 31 padat, Tomang kilometer 13 sampai Slipi juga padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang, Karang Tengah, Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya Tangerang Kunciran padat, Karang Tengah hingga Kembangan padat, Meruya sampai Kebonjeruk juga terpantau padat. Tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Kemudian tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Cimanggis kilometer 18 sampai kilometer 13 padat dari Taman Mini ke Kali Cipinang juga terpantau padat. Cililitan ke Cawang juga pagi ini terpantau padat. Bergeser ke tol Jakarta Cikampek dari Cibitung kilometer 27 hingga Cikarang Barat kilometer 30 padat ada penanganan kecelakaan kendaraan box di lajur 1. Sebaliknya Halim ke Cawang juga padat. Tol MBZ dan tol Purbalenyi pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya seperti informasi yang kami terima dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Sementara itu pantauan dari ruas tol lain, sahabat Sonora, kita akan update pagi hari ini terutama untuk juga pantauan di ruas arteri.

0: Kisah romantis dari Glenn Fredly, sahabat Sonora masih di Sonora Pagi. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, yang nonton di TikTok Live pagi ini. Semangat yang sudah mulai bekerja, Mas Ilsra, ada Mas Ton MC, semangat juga dengan warungnya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul ya. Terima kasih banyak untuk update-update-nya. Kemudian juga ada Mahfudin Leoster. Kemudian tadi ada Mahmurai. AMKM nanti siang jam 12 ya. Mama Sabil, selamat siang. Mbak Pinka, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Suci, Suci H. Ada juga siapa lagi nih? Ya, kita akan update informasi dari Mas Tara dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari. Silakan Mas Tara untuk update-nya.
1: Baik, terima kasih Mas Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas tol Jor Kampung Rambutan dan Pondok Indah menuju gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama hingga kawasan Andara, lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian di Keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu untuk arus di jalan arteri, yakni jalan Gandul dan jalan MKV, terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Memasuki KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau lancar, namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Antasari Fatmawati menuju tol Jor, kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau padat hingga KM4. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di jalan arteri arah Antasari dan Fatmawati saat ini terpantau padat. Untuk kondisi cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari pagi ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: Mas Yudi, kembali ke studio.
0: Siap Mas Tara, terima kasih banyak. Kembali, selamat kembali bertugas. Kemudian update informasi disampaikan oleh Lia kali ini dari sekitar Tugu Tani dan Patungkuda. Selamat pagi Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, di Tugu Tani Jakarta Pusat lalu lintasnya padat di semua arah, baik itu dari arah Cikini, dari Keramat Kuitang, maupun juga dari Merdeka Timur dan Kebon Siri. Antrian lampu pengatur lalu lintas, namun selepasnya ramai lancar kembali. Dari Tugu Tani berlanjut ke Merdeka Timur hingga Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar. Di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju ke Patungkuda akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu di penyeberangan orang, halte Transjakarta Balai Kota, maupun juga menjelang Patungkuda. Arah sebaliknya dari Patungkuda menuju ke Gambir ramai lancar. Cuaca cerah. Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lia untuk informasinya. Ada Mas Wahyu Dwi Atmoko dari Warakas Tanjung Priuk, Istana Monas lalu lintasnya pagi ini terpantau lancar. Ada Somba Trans Bandara Jakarta, dengar radionya, nonton TikToknya. Semangat terus ya untuk kegiatan hari ini, lancar-lancar. Ada juga Dela Diana. Mas Yudi udah 54 tahun ya Sonora. Aku waktu di Jakarta masih sekolah, Mas Yudi udah denger Sonora. Terima kasih Kak Dela Diana. Semangat-semangat semua yang sudah memulai pekerjaannya, aktivitasnya. Semoga lancar, semoga dimudahkan. Banyak cuan, banyak rezeki kita hari ini ya. Kita akan lanjut terus dengan informasi-informasi lainnya. Stay tune terus di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music Sonora Pagi. Terus kita lanjutkan pagi hari ini. Pak Wahyu, selamat pagi. Ada Pak Riko, selamat pagi juga tadi. Evelyn Susanti, halo Mbak Evelyn di Batam ya. Selalu sehat untuk semuanya, jangan lupa ngopi dan sarapan. Ada Louvre dari Bali. Mas Ton, terima kasih, stay tune terus. Mas Ilsra, semangat kerjanya. Ada Bang Joy dari Mempawah, Kalimantan Barat. Ada Bang Gustan juga, selamat pagi. Lagi menikmati nasi uduknya sepertinya ya. Ada Pak Hardi Priyatma. Kemudian juga ada Konsita Gabriela Taliwongso sudah bergabung juga pada pagi ini. LRT untuk rute Manggarai Kelapa Gading bisa Anda nikmati dengan tarif hanya Rp5.000 saja. Ini berlaku sampai Oktober 2026. Setelah itu nanti akan dibicarakan lagi tarifnya. Semoga sih nggak terlalu tinggi kalau harus naik ya. Peresmian LRT Velodrome Manggarai ini kembali memunculkan harapan bahwa transportasi massal dapat membantu mengurangi kemacetan Jakarta, karena ada masyarakat yang akan kemudian shifting ya, mulai menggunakan transportasi publik, tidak lagi menggunakan transportasi pribadi. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai kehadiran jalur transportasi ini berpotensi mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Namun, perpindahan tersebut tidak akan terjadi hanya karena tersedianya jalur baru. Layanan harus memiliki frekuensi yang baik, waktu tempuh yang kompetitif, tarif yang terjangkau, serta akses stasiun yang mudah. Ini semua kita bold ya, kita garis bawahi ini sebagai publik harapan kita ya. Waktu tempuh yang kompetitif, tarif yang terjangkau, akses stasiun yang mudah. Kalau tadi kata Pak Pram, Gubernur Jakarta, waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai atau sebaliknya dengan menggunakan LRT ini hanya 28 menit. Ya, setengah jam kurang 2 menit, sahabat Sonora. Buka dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Lintasannya itu panjangnya 12,2 km. Akan melewati 11 stasiun dari Kelapa Gading menuju ke Manggarai. Ini bisa menjadi pilihan nih, sahabat Sonora, yang akan menuju ke sekitar Kelapa Gading atau dari utara ke selatan menuju ke Manggarai. Dari Manggarai kan simpulnya banyak tuh, mau ke Bogor bisa, mau ke Tanah Abang bisa, mau ke Bekasi bisa, mau ke Cikarang bisa. Jadi memang semakin terintegrasi harapannya. Kira-kira kalau Anda sendiri, sahabat Sonora, dengan pemberlakuan tarif Rp5.000 untuk LRT Kelapa Gading Manggarai, apakah Anda tertarik untuk naik dan meninggalkan kendaraan pribadi Anda? Nah, silakan bisa kasih komentarnya pagi ini ya.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi akta kelahiran bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Data tersebut dikirim melalui email maupun WhatsApp orang tua. Selama bayi sudah diberi nama, yang bersangkutan sudah bisa langsung menerima akte kelahiran di hari yang sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan program ini adalah hasil kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Tidak hanya dengan data Kemendagri, Budi juga berencana untuk mengintegrasikan data Satu Sehat dengan Kemensos, Kementerian Agama, dan BPJS. Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara soal usulan tarif parkir di Jakarta yang digadang-gadang bisa mencapai Rp60.000 per jam. Dia menegaskan angka tersebut bukan berasal dari Pemprov Jakarta. Bahkan Pramono mengaku baru mendengar usulan itu setelah ramai dibahas publik. Meski demikian, Pramono membenarkan Pemprov Jakarta sedang membahas kemungkinan penyesuaian tarif parkir. Namun hingga kini belum ada keputusan mengenai besaran angkanya.
2: Demikian Sonora Update.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai diharapkan bukan sekedar menambah pilihan moda, tetapi juga mampu mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Untuk membahas kesiapan dan tantangan integrasi tersebut, kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Pak Sugiharjo, atau yang akrab disapa dengan Pak Jojo pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Jojo.
1: Selamat pagi, pemirsa Sonora.
0: Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya. Pak Jojo, langsung saja. Ini sejauh mana sebetulnya LRT Velodrome Manggarai ini nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta, kemudian MRT, KRL, maupun jaringan angkutan umum lainnya, Pak?
1: Baik, kalau untuk LRT sendiri mungkin masyarakat sudah tahu selama ini sudah operasi dari Kelapa Gading ke Velodrome Rawamangun. Ya, terus kemudian itu sepanjang 5,8 km dengan dilayani dengan 4 transit sehingga headway-nya setiap 10 menit. Nah, dengan beroperasinya lintasan dari Rawamangun ke Manggarai berarti panjangnya bertambah 6,4 km sehingga totalnya ini menjadi 12,2 km. Nah, ini tahap antara karena nanti end destination-nya dari Manggarai akan dilanjutkan lagi sampai ke Duku Atas sehingga apa integrasinya benar-benar terkoneksi, karena hub utama kan itu kan nanti di Duku Atas.
0: Betul.
1: Kalau sekarang juga di Manggarai, kita juga tahu Manggarai juga sebagai hub untuk perkeretaapian dari luar kota dengan dalam kota itu di kereta api, kemudian juga dengan moda rel dengan Transjakarta juga kita juga mensyaratkan di beberapa titik stasiun itu ada fasilitas yang bisa terkonek antara Transjakarta dengan LRT. Dan LRT juga sebagai penyambung moda transportasi yang cukup baik, karena apa? Dia jarak antar stasiunnya itu sekitar 1 km gitu. Nah, jadi itu kan walking distance ya, atau artinya dengan pusat-pusat kegiatannya itu tidak terlalu jauh.
0: Okay. Baik, Pak Jojo, ini kan harapannya tidak hanya sebagai pilihan moda yang baru, tetapi juga akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik. Tanggapan Pak Jojo seperti apa? Apa yang harus dilakukan agar integrasi ini benar-benar membuat masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, Pak?
1: Kalau untuk masyarakat berpindah ke transportasi umum, sebagaimana kita ketahui kan kebijakannya itu harus komprehensif ya, yang kita kenal dengan namanya push-pull policy. Pull policy adalah bagaimana membuat layanan angkutan umum itu menjadi lebih baik.

0: layanan MRT maupun layanan LRT. Semuanya itu disubsidi supaya apa? Masyarakat itu mampu mengeluarkan biaya transportasi sesuai dengan ATP dan WTP-nya. Gitu. Jadi artinya sesuai dengan pendapatan yang dia peroleh. Nah, jadi itu jadi pertama supaya pool policy angkutan umum ini menarik. Yang kedua, itu juga harus dibarengi dengan push policy. Push policy itu artinya bagaimana upaya dari sisi manajemen lalu lintas supaya memaksa orang menggunakan angkutan umum gitu ya. Misalnya kayak kebijakan parkir, ini ke depan kita akan dorong untuk bagian dari transport demand management gitu ya.
1: Baik. Okay. Salah satu pertimbangan masyarakat meninggal kendaraan pribadi adalah soal waktu dan kemudahan, Pak. Gitu. Kalau Pak Jojo sendiri, apakah LRT Velodrome Manggarai ini nantinya mampu memberikan perjalanan yang lebih cepat gitu ya dari sisi waktu kemudian praktis dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, Pak?
0: Jadi perlu disampaikan, tadi kan kalau dengan LRT ke Manggarai sendiri itu kan kita lihat bahwa titik Manggarai itu kan memang bukan end destination, bukan tujuan perjalanan ya, tapi titik untuk transfer ke moda lain, baik melanjutkan kereta atau melanjutkan dengan angkutan Transjakarta. Jadi seperti ini. Yang kedua, perlu disadari juga bahwa ini sekarang LRT Jakarta itu bahwa sekarang ini kan sudah punya 8 trainset, 8 kereta ringan ya. Nah, waktu Kelapa Gading ke Rawamangun ini yang dioperasikan 4 trainset. 4 trainset sehingga headway-nya 10 menit. Nah, sekarang dengan penambahan ke dari mana Rawamangun ke Manggarai itu PT LRT belum menambah rolling stock ataupun keretanya. Jadi dari 8 yang ada, kalau selama ini 4 operasi 4 cadangan, nah makanya dengan adanya penambahan ini yang operasi jadi ditambah 2, jadi 4 tambah 2 6, cadangannya 2. Nah, dengan adanya 2 tambahan ini, maka itu dioperasikannya dengan headway sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, jadi dari Kelapa Gading ke mana? Ke Rawamangun ke Manggarai. Jadi headway-nya berbeda gitu sekitar 30 sampai 40 menit. Sementara kalau yang untuk Kelapa Gading ke Rawamangun itu tetap dengan headway 10 menit. Jadi memang ini sudah bisa menambah, tapi memang belum ideal ya. Nanti kecuali kalau sudah terhubung sampai Duku Atas, itu memang harus PT LRT menambah transitnya. Menambah transit karena demandnya cukup besar ya kan kalau sampai Duku Atas.
1: Betul. Nah, baik. Kalau dari sisi fasilitas pendukung, Pak Jojo, apakah Bapak sudah melihat semuanya tersedia dengan baik ya, terutama akses menuju dan dari stasiun, fasilitas seperti angkutan pengumpan, kemudian trotoar, park and ride-nya, dan konektivitas antar moda sudah menjadi hal yang diperhatikan untuk menuju operasional hari ini, Pak Jojo?
0: Oke, jadi kaitan dengan kesiapan fasilitas, jadi saya menganalogikan begini. Jadi kan seperti kalau ada peresmian jalan tol gitu kan menjelang lebaran ya kan. Nah, itu bisa dioperasikan untuk bisa digunakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sesama lebaran, tetapi masih operasinya fungsional dulu. Ya, sehingga dalam hal ini PT Jasa Marga misalnya belum menarik bayaran dan sebagainya. Nah, ini juga hampir sama dengan itu. Jadi contoh yang tadi Bapak fasilitas itu kan konektivitas di stasiun-stasiun. Nah, dari Rawamangun ke Manggarai sepanjang kira-kira 6,4 km itu kan ada 5 stasiun. Dari 5 stasiun itu baru 3 yang siap. 3 yang siap yaitu dalam hal ini dari Rawamangunnya sendiri, kemudian Manggarai, dan satu titik lagi Pramuka. Ya, dua lainnya belum siap.

0: belum siap, termasuk remnya dan sebagainya. Itu sehingga dalam hal ini kita masih mengizinkan stop itu hanya di 3 stasiun, berarti di awalnya di Rawamangun dan tujuannya Manggarai, sama titik di tengahnya baru di, tadi saya sebutkan Pramuka, ya. Nah, beberapa dua yang lainnya belum siap, gitu.
1: Baik. Terakhir,
0: jadi
1: Pak.
0: Jadi memang tadi ya.
1: Soal tarif nih, Pak. Tarif ini kan ditetapkan Rp5.000 sampai dengan Oktober 2026. Nah, kira-kira kalaupun ada penyesuaian, berapa sih, Pak, yang layak, yang worth, yang sepadan dengan layanan yang akan diterima oleh para pengguna jasa LRT untuk Manggarai Kelapa Gading ini, Pak?
0: Kalau bicara tarif yang layak itu, layak bagi siapa gitu ya. Kalau bagi operator itu nggak, sangat-sangat tidak layak tarifnya, karena memang ini hanya persentasenya hanya kecil. Tapi bagi pemerintah itu kan kembali ini sebagai layanan publik kan.
1: Betul.
0: Sehingga layanan publik itu ya konsekuensinya pemerintah menanggung beban biaya subsidi. Nah, dalam konteks ini yang jadi pertimbangan seperti yang tadi saya sampaikan itu bukan biaya operasional. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan daya beli masyarakat, atau di dalam perhitungan tarif kita mengenal yang namanya ability to pay, jadi kemampuan untuk membayar, dan willingness to pay, keinginan untuk membayar. Nah, dalam hal ini Dishub sudah meminta Poltrans UI untuk melakukan simulasi. Nah, dari simulasi itu memang pilihan tarif 5.000 itu adalah yang memungkinkan jumlah penumpangnya terbanyak. Nah, jadi kita akan mendorong untuk tarifnya 5.000 itu flat. Nah, tarifnya 5.000 flat. Jadi walaupun dengan adanya penambahan lintasan, hanya karena sistem gini. Jadi kalau yang dari rute lama dari Kelapa Gading ke Rawamangun itu tarifnya tetap 5.000 atau menjadi 5.000 kan? Menjadi 5.000. Nah, tapi kalau kemudian masuk ke titik ke arah yang rute dari mana? Dari Rawamangun ke Manggarai, itu ditambah Rp8.
1: Okay.
0: Rp8 sebetulnya kita mau nol kan, tapi secara sistem itu kan harus ada angkanya. Nah, itu sempat tambah. Jadi prinsip dasarnya tarifnya cuma flat 5.000, cuman untuk supaya ada apa pembeda di dalam sistem. Jadi kalau terkoneksi dengan lintasan dari apa, dari Rawamangun ke nggak ada tambahan 8. Jadi contoh dari Kelapa Gading ke titik di antara Rawamangun ke Manggarai itu 8, atau sebaliknya dari titik Rawamangun Manggarai ke Kelapa Gading jadi 5.008. Jadi yang ingin saya garis bawahi, tarifnya itu flat 5.000. Nah, DTKJ mendorong ini kenapa? Karena ke depan itu tadi ditanyakan, DTKJ juga sudah membuat surat kepada gubernur, nantinya untuk integrasi itu Transjakarta itu ada dua. Pertama, integrasi intramoda Transjakarta yang beroperasi di dalam wilayah Jakarta. Yang kedua, integrasi antarmoda Transjabodetabek yang kita usulkan, bahwa nanti terintegrasi antara angkutan Jabodetabek, angkutan LRT dan angkutan MRT sekaligus, termasuk dengan Transjakartanya. Jadi ke depan itu masyarakat akan lebih dimudahkan dengan adanya integrasi, baik integrasi fisik maupun integrasi sistem tiketing dan integrasi jadwalnya.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik. Untuk masyarakat pengguna jasa LRT Jakarta, mungkin ada pesan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, dari Pak Jojo sebagai ketuanya, Pak, silakan.
0: Baik, untuk masyarakat pengguna transportasi umum, jadi LRT merupakan salah satu pilihan karena simpul-simpul stasiunnya hanya berjarak 1 kilometer, sehingga dengan hal ini maka pilihan kombinasi dengan Transjakarta, dengan LRT dan MRT kita akan dorong gitu, nanti benar-benar bisa terintegrasi, termasuk juga nanti Transjakarta mengusulkan untuk operator tiketingnya itu menjadi satu operator tunggal, sehingga tidak masalah suka mengeluhkan dua kali tapping dan sebagainya kan. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi, jadi masyarakat bisa lebih leluasa dengan satu tiket bisa bergerak ke mana-mana, dan juga nanti kita juga akan mendorong tarif berlangganan. Baik. Saya pikir itu. Selamat menikmati hadiah kemerdekaan dari Pemda DKI dengan menambahkan LRT-nya dari sebelumnya dari Kelapa Gading ke Rawamangun, sekarang bertambah 6,4 km dari Rawamangun ke Manggarai, dan tahun-tahun berikutnya sedang dipersiapkan untuk membangun dari Manggarai ke Duku Atas sebagai tujuan perjalanan. Demikian baik yang bisa saya sampaikan.
1: Terima kasih Pak Jojo untuk waktunya pagi ini sudah berbincang bersama Sonora. Sehat selalu Pak.
0: Yo, sama-sama, makasih. Selamat pagi Pak Rumisla Sonora.
1: Selamat pagi. Demikian kita sudah berbincang bersama dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Pak Sugiharjo mengenai LRT dari Velodrome yang selama ini mungkin hanya bisa dinikmati sampai ke Kelapa Gading, ya Kelapa Gading sampai Rawamangun, sekarang sudah bisa dinikmati sampai ke Manggarai. Tarifnya hanya Rp5.000 sahabat Sonora. Ini berlaku sampai Oktober 2026 dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Kira-kira ini apakah akan membuat Anda untuk shifting, beralih dari transportasi pribadi menuju ke transportasi publik, karena semakin melengkapi pilihan menggunakan transportasi publik di Jakarta yang semakin terintegrasi ini. Silakan Anda juga boleh kasih pendapatnya, komentarnya, atau mungkin sharing pengalaman untuk Anda yang mungkin sudah pernah coba LRT atau yang hari ini mau coba karena ini adalah hari pertama operasional LRT dari Manggarai ke Rawamangun maupun ke Kelapa Gading.

0: informasi jalan tol.
1: Update info tol, sahabat Sonora, pagi hari ini di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kami teruskan informasi-informasi ini dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Tol dalam kota Cawang, Tebet padat, keluar Kuningan, dan keluar Semanggi juga padat, sebaliknya Cengkareng, kilometer 32 sampai 31 padat, Tomang, kilometer 13 sampai Selipi, kilometer 11 juga terpantau padat. Untuk tol Jakarta-Tangerang, Tomang Karangtengah, Tangerang hingga Bitung lancar, sebaliknya Kunciran padat sampai dengan Kebonjeruk. Kemudian bergeser ke ruas tol Jor W2U, Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah, tol Jor W2S Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah, di tol Jor E, Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah, sementara tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis kilometer 18 sampai Cibubur kilometer 13 padat, Taman Mini kilometer 5 hingga Kali Cipinang kilometer 3 padat, di lajur pemisah keluar Uki atau Kodam, Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 00 juga terpantau padat. Di ruas tol Jakarta Cikampek Cibitung kilometer 27 hingga Cikarang Barat padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan box di lajur 1. Sebaliknya Halim hingga Cawang padat. Tol MBZ pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Purbalenyi Dawan pada Larang Paster Cilenyi juga lancar di kedua arahnya.

0: Liputan Sonora.
1: Jakarta, sahabat Sonora. Ya, kita masih di Sonora Pagi. Kita akan simak pantauan terkini dari peresmian LRT Jakarta Velodrome Manggarai yang dijadwalkan akan diresmikan pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Pemprov Jakarta masih menunggu kepastian jadwal dari Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, kita akan simak laporan dari rekan Lia pada pagi hari ini. Selamat pagi, rekan Lia. Silakan laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan peresmian LRT Jakarta Velodrome Manggarai hari ini. Rencananya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hal itu tergantung pada jadwal Presiden, apalagi pemerintah pusat saat ini sedang penanganan karhutla di Kalimantan dan penanganan korban gempa di NTT.
3: Mengikuti waktu Bapak Presiden Prabowo Subianto, apakah pagi ataupun sore ataupun hari lain, karena memang sekarang ini beliau sedang melakukan penanganan berkaitan dengan kebakaran hutan dan juga gempa yang ada di NTT.
2: Ya, sahabat Sonora, sebelumnya Pramono Anung telah melakukan pengecekan jalur LRT Jakarta yang akan diresmikan. Pramono menyebut konstruksi rel dan pembangunan gedung telah rampung 100%. Pada saat nanti diresmikan, jalur tersebut juga akan langsung beroperasi penuh untuk masyarakat. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih untuk laporan Anda, sahabat Sonora. Peresmian dari LRT untuk rute Velodrome Manggarai dijadwalkan hari ini diresmikan dan kepastiannya masih menunggu jadwal dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari sekitar kota Depok. Rekan Riko Marbun kali ini akan menyampaikan laporannya. Riko, silakan.
4: Ya baik, terima kasih, selamat pagi sahabat Sonora. Dari sekitaran kota Depok, lalu lintas di ruas jalan Sentosa Raya dan juga Kemakmuran Raya dari arah Sekolah Tugu Ibu yang menuju ke arah KSU, kami dapati masih bergerak cukup lancar dua arahnya. Sementara di KSU Raya, dari sekitar jalan Kemakmuran ada yang menuju ke arah GDC, pagi ini kami dapati dua arahnya juga bergerak ramai lancar. Sementara Boulevard GDC yang mengarah ke sekitar Kalimulia atau mengarah ke Rutan Depok, kami dapati juga pagi ini bergerak lancar dua arahnya. Cuaca cerah di seputaran Kalimulia atau mendekati ke arah kawasan Rutan Depok. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Saudara, legenda musik country Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun Rabu hari ini, 26 Agustus dini hari waktu Indonesia. Parton adalah sosok yang dikenal dengan julukan Queen of Country. Selain menggeluti musik, Parton juga pernah membintangi beberapa film dan aktif dalam kegiatan filantropi. Parton menghembuskan nafas terakhir di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Tidak ada penjelasan soal penyebab Parton meninggal. Keponakan Parton, Brian Seaver, mengumumkan kabar duka melalui akun Instagram @dollyparton. Dan dia mengatakan bahwa Brian Seaver, putra Casey Parton, dan saya mewakili keluarga Parton dan Owens, hari ini mengabarkan meninggalnya bibi saya Dolly Rebecca Parton Dean, saudari dan nenek bagi satu generasi. Pengumuman ini adalah permintaan Dolly kepada Brian sejak bertahun-tahun yang lalu sebelum benar-benar menyadari hal itu sebagai sebuah kenyataan. Sebagai kepala keamanannya selama lebih dari 2 dekade, peran yang sebelumnya dipegang oleh ayah saya Larry, saya juga membayangkan beratnya momen ini tetapi belum benar-benar merasakan sampai itu terjadi. Ini dikatakan Seaver dalam akun Instagramnya, sahabat Sonora. Dalam beberapa tahun terakhir, Dolly Parton mengalami masalah kesehatan. Pada Oktober tahun lalu, Parton memberi keterangan soal kondisi kesehatan setelah muncul kekhawatiran publik. Atas permintaan Dolly Parton, upacara pemakaman kecil dan tertutup akan diadakan hanya untuk keluarga inti. Kepergian Parton ini pun disambut belasungkawa dari tokoh-tokoh musik hingga figur publik seperti Elton John, kemudian juga tokoh-tokoh lain ya. Parton menulis ratusan lagu termasuk hits-hits yang mungkin sering Anda dengar juga dalam program Sonora Country Night ya. Jolene, I Will Always Love You, yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Whitney Houston, dan Coat of Many Colors. Lagu-lagunya kerap menembus daftar tangga musik bergengsi. Selain itu, Parton juga memiliki penghargaan-penghargaan top seperti Grammy, Hall of Fame.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo akan melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan penanganan pasca gempa dan pemenuhan kebutuhan harga berjalan baik. Selain itu, pemerintah terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dengan mengerahkan fasilitas kesehatan tanggap bencana. KRI Suharto 990 milik TNI Angkatan Laut juga telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai untuk difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, TNI Angkatan Udara, BPBD, dan sejumlah instansi telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di kawasan IKN. Operasi berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan menebar 800 kg garam untuk memicu hujan. OMC dilakukan melalui penerimaan awan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer. Total 5 sorti penerbangan dilakukan menggunakan pesawat KASA 212 dari Lanut Domber Balikpapan.
1: Demikian Sonora Update.
2: Kami lengkapi juga dengan pantauan lalu lintas disampaikan oleh Pak Asito di Jalan Lenteng Agung dari Kampus UI sampai sebelum Universitas Pancasila. Pantauan lalu lintas pagi ini ramai lancar. Di stasiun Kampus Pancasila padat tersendat di traffic light penyeberangan orang. Setelah itu arah stasiun Lenteng Agung padat merayap, cenderung macet, cuaca cerah berawan pagi ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, berbagai inovasi yang dihasilkan peserta gelar inovasi Kabupaten Bogor 2026 dinilai tidak cukup hanya berhenti pada tahap prototipe. Kita akan simak laporan perihal ini. Kali ini ada rekan Riko Marbun akan menyampaikan laporannya. Silakan, Riko.
2: Iya baik, terima kasih. Sahabat Sonora, berbagai inovasi dihasilkan oleh para peserta gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor 2026 dan dinilai tidak cukup hanya berhenti pada tahap prototipe. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan hasil inovasi tersebut dapat diproduksi, memiliki mitra usaha dan juga menembus pasar. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Nurul Taufiku Rohman mengatakan sejumlah inovasi yang ditampilkan peserta dalam gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor kali ini khususnya siswa SMA dan SMK sudah menunjukkan potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut, bahkan hingga tahap komersialisasi. Ia menilai peserta tidak hanya mampu menghasilkan ide, tetapi juga mulai menunjukkan kemampuan membuat prototipe sebagai solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
3: Ide yang menarik sekali. Saya juga melakukan penemuan ini, tapi tidak sesederhana, tapi unik ya di sini. Itu salah satu. Terus ada banyak lagi tadi. Ide-ide dari adik-adik yang tidak kalah menarik, termasuk juga adik-adik SMA yang sudah secara teknikal dia bisa bikin berbagai macam prototipe alat-alat yang sangat relatif lengkap. Kalau menurut saya ini memang layak udah dikomersialkan. Jadi artinya adik-adik yang muda sekarang, khususnya anak-anak SMA, SMK ya kayaknya, ini kayaknya sudah punya sense yang baik terhadap sebuah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh khususnya Kabupaten Bogor ya.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Nurul Taufikur Rohman menjelaskan tantangan terbesar berikutnya adalah bagaimana menghubungkan inovator dengan pihak yang mampu membantu proses produksi dan juga pemasaran. Ia juga mengatakan salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempertemukan para inovator di Kabupaten Bogor dengan UMKM yang dapat menjadi mitra produksi. Ia menegaskan juga para inovator tidak harus dipaksa mengurus sendiri seluruh proses komersialisasi. Peneliti maupun siswa sebagai pencipta inovasi dapat difasilitasi untuk bekerja sama dengan UMKM yang sudah memiliki pengalaman dalam produksi dan pengelolaan usaha. Demikian sahabat Sonora dari Bogor, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Riko. Dari ajang gelar inovasi Kabupaten Bogor 2026, berbagai inovasi yang dihasilkan dinilai harus diimplementasikan, tidak cukup hanya berhenti pada tahap prototipe.
0: Demikian Liputan Sonora.

Coldplay dengan Viva La Vida menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi jelang siang. Cerah sekali matahari di luar sana, sahabat Sonora. Di tengah pemberlakuan tarif Rp5.000 untuk pengguna umum, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa 15 golongan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi gratis. Kebijakan tersebut akan diberlakukan juga pada LRT Jakarta sebagaimana skema gratis yang sudah diterapkan pada moda transportasi publik lainnya di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut sudah diuji coba dengan melibatkan 15 golongan masyarakat penerima layanan transportasi publik gratis. Nah, jadi hari ini sudah mulai beroperasi nih LRT Kelapa Gading Manggarai, tarifnya Rp5.000. Apakah Anda tertarik naik LRT dan kemudian meninggalkan kendaraan pribadi Anda, sahabat Sonora? Kalau Anda ditanya seperti itu, kira-kira jawabnya apa nih? Ya, beberapa sahabat sharing tadi. Selamat pagi untuk Mika Avianto, tidak katanya, karena saya beda jalur dengan jalur LRT itu. Kemudian juga ada Ibu Aminah dari Cibitung, iya tertarik, murah meriah dan gak macet tentunya. Ada Pak Wahyu Andre, enggak, karena biaya parkir kendaraan di stasiun LRT masih mahal dibandingkan dengan tarif naik LRT-nya. Nah, ini menjadi PR juga nih. Kalau tarif LRT-nya sudah terjangkau, biaya parkirnya juga harusnya bisa terjangkau. Jangan sampai biaya parkirnya lebih mahal dari naik LRT-nya, begitu ya. Ibu Nita Susanti, selamat pagi. Mau kasih info di Jalan Marta Dinata yang mau ke arah kota, macet total, Mas. Kalau bisa cari jalan alternatif, belok kanan ke arah

setiap pagi. Bu Tati, Pak Benyamin, terima kasih. Selamat pagi juga. Tadi ada Mama Dini. Mending naik kereta pilihanku. Siap Mama Dini. Ada juga update info dari Rara di Tol Wiyoto Wiono, arah Simpang Susun Cawang padat. Antrian sudah terjadi di depan gedung Wika yang mengarah ke Jagorawi, terpantau lancar. Demikian juga yang menuju ke arah Bekasi juga terpantau lancar. Kemudian selamat pagi juga untuk Pak Santoso Pranata. Selama faktor keamanan dan kenyamanan serta ketepatan waktu belum ada di angkutan publik, jangan harap semua orang mau pindah ke LRT dari angkutan pribadi. Sukses dan sehat selalu untuk semua sahabat dan kru Sonora.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu.

Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita update beberapa informasi dari dunia olahraga. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes meraih penghargaan pemain terbaik PFA musim 2025-2026 di Manchester waktu setempat. Bruno mendapatkan suara terbanyak dari para pemain. Ia menjadi pemain Portugal kedua yang meraih penghargaan tersebut setelah Cristiano Ronaldo pada musim 2006-2007 dan 2007-2008. Pencapaian ini sekaligus melengkapi pencapaian Bruno dalam mendapatkan gelar pribadi karena sebelumnya mendapatkan pemain terbaik Liga Inggris 2025-2026 dan pemain terbaik versi Football Writers Association atau Asosiasi Jurnalis Sepak Bola Inggris. Sementara itu dari Liga Spanyol, sahabat Sonora, Real Betis sukses mengalahkan Valencia dengan skor tipis 1-0 pada pekan pertama Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Selasa malam waktu setempat. Gol kemenangan dicetak oleh Pablo Garcia pada menit ke-83. Hasil ini membuat Real Betis ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 laga, hanya kalah selisih gol dari Sevilla. Kekalahan membuat Valencia turun ke posisi ke-15, klasemen sementara Liga Spanyol dengan 1 poin dari 2 pertandingan, unggul selisih gol dari zona degradasi.
1: Let's go.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Duran Duran, A View to a Kill. Lagu A View to a Kill oleh Duran Duran dirilis pada tanggal 6 Mei 1985 sebagai lagu tema film James Bond yang berjudul sama. Lagu ini juga terdapat dalam album soundtrack film tersebut. Yuk kita dengarkan Duran Duran, A View to a Kill.

Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerima dan mendistribusikan bantuan 2,2 ton rendang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini merupakan donasi dari aparatur sipil negara dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyatakan BNPB memastikan bantuan dari berbagai pihak akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rendang dipilih sebagai bantuan bencana karena memiliki daya tahan lama, nilai gizi yang tinggi, dan cita rasa yang disukai masyarakat Indonesia. Selain itu, rendang juga mudah dipanaskan dan dikonsumsi bersama nasi sehingga praktis disiapkan di tengah situasi yang sulit.

Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Ya.
1: Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah berada di level 17.695 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi ini. Mata uang Garuda menguat 28 poin atau 0,16% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang berada di zona hijau terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan China naik 0,01%. Peso Filipina menguat 0,24%, serta ringgit Malaysia terapresiasi 0,34%. Kemudian dolar Singapura menguat 0,02%, yen Jepang naik 0,17%, won Korea Selatan terapresiasi 0,01%, dan dolar Hong Kong melemah 0,03%. Sementara itu, mayoritas mata uang utama negara maju justru melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Euro Eropa turun 0,08%, pound sterling Inggris melemah 0,01%, dan dolar Australia menguat 0,19%. Di sisi lain, dolar Kanada terdepresiasi 0,04%, sedangkan franc Swiss minus 0,05%. Analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leo mengatakan rupiah dibuka menguat terhadap dolar seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia di tengah meningkatnya harapan perdamaian di Timur Tengah. Ia memprediksi pergerakan rupiah hari ini berada pada rentang 17.650 hingga 17.750 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Sebelum saya tutup Sonora Pagi edisi kali ini, satu berita ekonomi. Indeks harga saham gabungan diproyeksi menguat pada perdagangan hari Rabu ini. Analis teknikal MNC Sekuritas Herdi Tia Wicaksana memperkirakan IHSG diperkirakan masih berpeluang melanjutkan penguatan meski koreksi jangka pendek tetap dicermati. Dikatakan bahwa IHSG berpeluang menguat menuju area 6.570 hingga 6.600, namun cermati potensi koreksi jangka pendek ke kisaran 6.429 hingga 6.453. Herdi Tia memproyeksi IHSG bergerak di rentang support 6.373, 6.272, dan resistance di 6.599 hari ini. Ia pun kemudian juga menyinggung beberapa saham yang kemudian direkomendasikan. Sementara itu, analis Bina Arta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan indeks saham berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini setelah mengawali pekan dengan pelemahan akibat gagal ditutup di atas resistance 6.545. Ivan juga memprediksi IHSG bergerak di level support 6.453 dan 6.080. Ivan pun merekomendasikan ya beberapa saham ya. Kemudian mengutip RTI Infocom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,29 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 35,88 miliar saham. Pada penutupan terakhir, 250 saham menguat, 367 terkoreksi, dan 166 stagnan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah setia di Sonora Pagi. Kita akan berjumpa kembali besok dalam program yang sama dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi komentar, berbagi informasi-informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya. Tetap bersama kami di pagi menjelang siang. Kami hadirkan program-program yang akan menghibur Anda, termasuk Sonora Hits, hadir saat lagi dengan lagu-lagu hits yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Yudi Samadi pamit, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News, Traffic and Music.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
4: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Girl group internasional yang tengah naik daun Katseye sedang ada di masa-masa produktifnya. Itu terlihat usai mereka merilis single keempatnya di tahun ini berjudul Animal. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan musisi pop dunia Ed Sheeran yang berperan sebagai penulis lagunya. Animal dirilis sebagai salah satu materi dalam EP atau album mini anyar Katseye, dan kurang dari sebulan, lagu tersebut sudah dinikmati lebih dari 130 juta kali di seluruh platform digital. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Katseye, Animal.
5: Fresh Hit Sonora.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi untuk Anda di siang kali ini, di mana Polri siapkan 403 personil dari Lemdiklat Polri untuk dikirim ke 8 provinsi dalam rangka edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Polri menyiapkan sekitar 403 personil dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ke 8 provinsi untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Kahutla. Dimana Kalemdiklat Polri Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan bahwa para personil nantinya akan memberikan

0: edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah karhutlah sejak dini, di mana penugasan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan berada di bawah koordinasi Lemdiklat Polri bersama Samap Polri, di mana sebanyak 403 personil akan ditempatkan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Di mana edukasi mencakup dampak karhutlah terhadap kesehatan, kerugian ekonomi masyarakat, hingga potensi gangguan hubungan antar negara akibat asap lintas batas. Berikut adalah pernyataan dari Kalimdikat Polri, Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak.
1: Kami dari Lemdiklat, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, menyiapkan sejumlah 403 personil untuk bertugas sebagai tim penyuluh pencegahan kebakaran hutan yang kita sebar di 8 polda dan beberapa polda lainnya nanti akan kita lakukan secara bertahap. Mereka tugasnya, Mbak, mereka sudah siap untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat, baik itu berupa tentang pengertian kenapa harus mencegah kebakaran hutan, kenapa masyarakat harus ikut berperan, ini mereka akan sampaikan, termasuk juga membantu untuk memberikan edukasi di bidang kesehatan.
0: Ya baik sahabat Sonora, Kalimdiklat Polri Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak menegaskan, di mana pencegahan karhutlah tidak cukup dilakukan ketika api sudah membesar, namun harus dimulai melalui pemahaman dan kesadaran di masyarakat. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
3: Demikian liputan Sonora.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang Sahabat Sonora, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Lembaga Administrasi Negara bersama Kemenpan-RB meninjau kembali aturan batas waktu pengajuan mutasi ASN yang saat ini mencapai 10 tahun. Anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, menilai batas waktu tersebut terlalu lama sehingga dapat menimbulkan persoalan keadilan kemanusiaan bagi ASN di daerah. Menurutnya, ASN yang bertugas selama 5 tahun cukup memadai bertugas di daerah pedalaman. Setelah itu boleh dipindah atau mengajukan pindah. Kita ke berita berikutnya, Sahabat Sonora, di mana sedikitnya 50 anak meninggal dunia akibat wabah difteri di negara bagian Kano, Nigeria Barat Laut. Sejumlah anak lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian Kano meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Ibrahim Muhammad, anggota legislatif negara bagian yang mewakili Rano, mengatakan langkah darurat yang dilakukan sejauh ini masih terbatas, termasuk penyediaan obat-obatan dan juga pengerahan tenaga kesehatan.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Kembali menyapa Anda siang kali ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Tentunya saya Hans Christian akan menemani Anda 2 jam ke depan dengan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora. Boleh dikirimkan ya di nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan? Pastikan juga lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Mau kirimkan via teks boleh, via voice note juga boleh, sambil mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda juga boleh ya sahabat Sonora. Sambil kita awali kebersamaan kita, satu lagu dari Zara Larsson dengan Last Life akan menyapa Anda di AMKM siang.

Siang kali ini pada makan apa nih sahabat Sonora? Selamat menikmati waktu istirahatnya. Mungkin udah mulai cari-cari mau makan siang apa, atau malah udah habis nih sahabat Sonora, tinggal nyari kopinya aja. Buat yang gak ngopi, biasanya siang-siang gini nyari yang segar-segar, minuman atau dessert-dessert buah mungkin sahabat Sonora ya. Cuaca yang masih cukup terik kalau dari sekitaran Jakarta Pusat, gimana cuaca di sekitar Anda? Sampai tentunya Hans masih akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Kali ini adalah pilihan dari Pak Bonifasius Gozali di Tangerang. Dan mengirimkan salam buat semua kru dan juga pendengar Sonora yang terkasih. Selamat makan siang. Memilih satu lagu dari Doci dengan Anxiety. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di siang kali ini.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan usulan kenaikan tarif parkir sebesar Rp60.000 bukan dari Pemprov. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia Muspiro. Silakan Lia untuk informasi Anda.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kenaikan tarif parkir mobil hingga Rp60.000. Pramono mengaku usulan tersebut bukan dari Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Pemprov mempertimbangkan banyak hal sebelum menetapkan tarif parkir termasuk besarannya.
4: Itu sama sekali bukan angka dari pemerintah DKI Jakarta. Itu saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana. Dan sebenarnya sudah ditanyakan kepada saya kemarin, dan saya sudah menjawab bahwa pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk berapa yang harga yang wajar atau belum ada keputusan apapun tentang itu. Bahkan angka 60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral. Jadi jauh dari itulah, supaya tidak ada kekhawatiran.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut, Pramono sendiri mengaku baru mengetahui angka 60 ribu tersebut setelah ramai di publik. Sementara itu,

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian di MKMC yang menemani Anda, sahabat Sonar yang masih beraktivitas. Semoga tetap semangat ya, gak ngantuk walaupun udah makan, kenyang. Ini biasanya lebih cepat ngantuk kalau udah perut kenyang ya. Nextnya Hans punya satu lagu dari Aqua dengan Barbie Girl. Satu lagu permintaan dari Anda di nomor belakang 4100 ya. Ini mengirimkan salam juga buat anaknya, namanya adalah Glinde bacanya. Dan juga berbagai informasi cuaca di Ancol dan juga sekitarnya, ini sangat terik katanya ya. Terima kasih banyak. Ini mungkin boleh dong diketikkan lagi nih namanya, supaya nanti bisa di save ya. Namanya siapa, jadi bisa disapa dengan lebih baik. Oke deh, lagunya sudah masuk ke dalam playlist, akan menemani Anda. Satu lagu dari Aqua dengan Barbie Girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Yes, baru saja satu lagu dari Aqua dengan Bear Beagle menemani Anda di siang kali ini. Nextnya Hans punya satu lagu dari Ed Sheeran dengan Supermarket Flowers. Satu lagu pilihan dari Diki yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Lagunya dikirimkan buat Miss Dolly Parton yang telah berpulang hari ini. Semoga bakat serta kemurahan hatinya bisa menginspirasi kita semua. Amin. Oke, lagunya ini sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Buat yang masih pengen request juga masih boleh langsung aja ya di 0812-1229-200.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Informasi jantung.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi dari ruas tol dalam kota, di mana Cawang kilometer 00 hingga Tebet kilometer 02 terpantau padat. Pancoran kilometer 04 hingga Kuningan kilometer 05 terpantau padat, begitu juga dengan Senayan kilometer 9 hingga Penjompongan kilometer 10 terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya dari Cengkareng kilometer 32 hingga 31 arah Kapuk, dan Kapuk kilometer 21 hingga Pluit kilometer 19 terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang. Dari Kuncaran kilometer 14 hingga 16 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sementara sebaliknya Kuncaran kilometer 15 hingga Karang Tengah kilometer 11 terpantau padat. Dari Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 padat. Sementara Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 juga masih terpantau padat. Kita pantau juga dari ruas tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami terpantau padat. Sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar. Dari ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji terpantau lancar. Sebaliknya Ulu Jami hingga Veteran terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor E dari TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar. Sebaliknya Bambu Apus kilometer 35 hingga TMII kilometer 33800 terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang Cikunir Cikarang Dawan hingga ke Cikampek terpantau lancar. Sebaliknya dari Halim kilometer 1 hingga Cawang kilometer 0 terpantau padat dikarenakan tingginya volume lalu lintas. Dari ruas tol Layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang Karawang dan juga arah sebaliknya masih terpantau lancar. Dan informasi terakhir dari ruas tol Perbalunyi dari Dawan pada Larang Paster hingga ke Cilunyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Andis, Traffic and Music, satu lagu At My Worst ya, dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Ini mengirimkan salam untuk Ibu Riza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga Kak Zizi, serta semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru juga selamat bekerja katanya. Terima kasih. Ada juga tadi sahabat Sonora Sari juga ini sudah menyapa, mengucapkan selamat siang dan juga selamat bertugas ya, buat kru yang lagi bertugas di siang kali ini. Terima kasih sudah menyapa. Dan tentunya kalau jam segini pasti sudah tahu dong ya, ini waktunya Hans untuk bisa memberikan sesuatu yang spesial untuk salah satu di antara Anda yang beruntung. Nanti akan dihubungi oleh tim Sonora bergabung dalam bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung di siang kali ini? Saat ini sudah terhubung melalui line telepon, sudah ada Fadila. Selamat siang, Fadila.
2: Selamat siang.
0: Fadila, saat ini ada di mana nih, Fadila?
2: Aku ada di Kelapa Gading, Jakarta.
0: Oke, ini warga Kelapa Gading ternyata. Mau ngucapin ulang tahun buat siapa nih, Fadila?
2: Untuk Cici Ca.
0: Oke, okay. Cici Cha ini siapa?
2: Dia teman kantor aku.
0: Oh, teman kantor, oke. Okay. Kita akan coba hubungi, kira-kira biasanya lagi ngapain nih Cici Cha-nya jam segini?
2: Biasa dia lagi istirahat kali ya.
0: Oh, lagi istirahat, betul, jam makan siang ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Kita akan coba hubungi Cici Cha-nya, nanti kamu bisa mengucapkan secara langsung.
2: Oke, okay, thank you.
0: Halo, selamat siang dengan Cica.
3: Iya, benar.
0: Saya Hans dari Radio Sonora Jakarta. Cica katanya lagi ulang tahun ya hari ini.
3: Iya, benar.
0: Nah, Cica ada yang mau ngucapin secara langsung nih buat kamu. Silakan, Fadila.
2: Hai, Cici. Apa kabar, Cici? Happy birthday.
3: Makasih. Ya, kadonya mana?
2: Banyak aja, happy birthday, sehat-sehat ya Ci.
3: Amin.
2: Sukses terus, lebih banyak amin duitnya.
3: Ah, itu dia.
2: Okay. Apalagi ya. Ya?
3: Makasih bilang.
2: Senangnya,
3: sarangnya.
0: Oke, okay. Nih nyangka gak sih Cici Cha bahwa akan langsung diucapin live on air loh, saat ini didengarkan oleh jutaan masyarakat Indonesia.
3: Nggak nyangka, karena nunggu-nunggu nih. Aduh, mudah-mudahan hari ini ada yang telepon. Ngarep banget.
0: Ada yang ngucapin. Tapi ini ngomong-ngomong udah dikasih kado belum tuh?
3: Iya, cuma dikasih ucapan. Dia cuma dikasih ucapan, belum ada yang ngasih kado.
0: Nah, karena belum ada yang ngasih kado, Sonora yang kasih kado buat Cici Cha ya. Ini ada uang elektronik sebesar Rp250.000.
3: Thank you, lumayan buat traktir-traktir. Makasih.
0: Lumayan ya, ini di umur ya, baru, rezeki baru.
3: Amin. Semoga rezekinya banyak buat Sonora juga.
0: Amin. Amin.
3: Dan didengar sama anak-anak muda sekarang.
0: Amin, terima kasih amin banyak. Ini tapi penasaran, Fadila dan Cici Cha udah berapa lama sih kenal?
3: Berapa ya? Kira belum tahu lama ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi lebih, ada kesan apa lebih sih yang kalian dapatkan selama berteman di kantor gitu? Mungkin ada cerita yang paling kalian ingat?
2: Apa ya?
3: Sebenarnya kita gak terlalu deket banget sama Dila ya. Cuman kalau bisanya cari makan baru nyariin Dila.
0: Oke, okay, dipersatukan dengan makanan ya.
3: Iya, benar.
2: Disatukan dengan makanan, betul.
0: Oke, okay, kelihatannya nanti akan disatukan dengan makanan lagi. Karena dapat uang Rp250.000 ya, buat dipakai dinner kali ya.
3: Makasih.
0: Oke. Okay. Fadila, nih biar kadonya gak nyusul, kamu bisa kasih kado sekarang nih buat Cici Cha. Kamu memilih lagu apa buat Cici Cha?
2: Apa ya? Itu deh, aku milih lagu buat Cici Cha, J-Rock, Meraih Mimpi. Semoga yang dia inginkan tuh cepet deh, cepet-cepet apa ya, terwujud kali ya.
3: Amin.
0: Oke, okay. Dila punya lagu pilihan lain gak nih? Karena Meraih Mimpinya tadi sudah sempat keputar ternyata.
2: Oh gitu.
0: Punya lagu apa lain ya? Apa nih?
2: lagu lain, lagu
0: atau mau dipilihkan saja?
2: Boleh dipilihkan.
0: Boleh. Aku bantu pilihkan ya. Satu lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Ay. Supaya Cici-Cica harus bahagia di siang kali ini pas lagi ulang tahun ya.
3: Ya, makasih.
0: Oke deh, kalau gitu terima kasih sudah bergabung di Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Cici-Cica, happy birthday once again.
3: Makasih.
0: Fadila juga terima kasih sudah bergabung. Makasih, nanti boleh kembali menghubungi tim Sonora ya untuk mengetahui tata cara pengambilannya bagaimana. Oke deh, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Oke deh, sahabat Sonora, tentunya nanti kita juga masih akan mengucapkan kembali ucapan-ucapan ulang tahun untuk sahabat-sahabat Sonora lainnya juga yang mungkin besok-besok masih punya kesempatan yang sama bergabung di Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Tapi jangan pernah lupa nih sahabat Sonora, selain Anda juga bisa kasih kado buat orang lain, tapi kalau pas kebenaran Anda yang ulang tahun nih, Anda juga bisa kasih kado untuk diri Anda sendiri. Caranya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya program ini bukan hanya untuk Anda yang sedang berulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan nih buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Setelah menjalani pemeriksaannya, jangan lupa juga buat tindak lanjuti hasilnya. Karena kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, Anda bisa segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Jadi ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatannya dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa ditelepon esok hari di Bingkisan Hari Bahagia Sonora? Nantikan ya, hanya di Sonora Network.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, tanggapi rencana aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus besok di DPR, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari meminta agar penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib serta sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku. Untuk menyimak informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Tito Suhandi yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menilai bahwa rencana aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang rencananya akan dilakukan di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus besok merupakan bagian dari demokrasi. Kodari mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan sepanjang dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku dan tertib. Kodari juga menyebut aksi demokrasi merupakan hal yang sudah sering terjadi dalam negara demokrasi sehingga tidak perlu dipandang sebagai suatu yang khusus maupun spesial. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari.
4: Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo, dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi begitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial.
5: Kalau terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari BMG itu pun menurut saya?
4: Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan kepada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat, tentu saya yakin pasti akan dikoreksi di masa yang akan datang.
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelum juga terkait dengan penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Supriyono yang merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Kodari meminta persoalan tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada Polda Metro Jaya, dan Kodari menegaskan apabila langkah penundaan transaksi rekening milik Supriyono tersebut memang merupakan permintaan dari Polda Metro Jaya, maka perlu dipastikan apakah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya hal yang tidak tepat, pemerintah meyakini bahwa hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan dikoreksi pada masa yang akan datang. Demikian Tito Studio melaporkan, kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di siang kali ini, dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi terupdate lainnya masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nis Traffic and Music masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat. Tentunya masih dalam acara MKM, kita sapa dulu ada Ibu Oriza. Selamat siang.
1: MKM siang, selamat siaran kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Meghan Trainor berjudul Better When I Am Dancing. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lily, Lena, Fonny, Vanda, Sylvia, Grace, Krianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Ani, Pinka, Alika, Wati, Peggy, Elis, Noval, Philip, Ciprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu cerah sekali. Terima kasih Hans diputarkan lagunya. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga Ibu Riza. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Ada Meghan Trainor dengan Better When I'm Dancing.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan juga Pertanian atau KPKP DKI Jakarta menemukan 61 dokter hewan di Jakarta Selatan yang belum memiliki atau belum dapat menunjukkan surat izin praktik yang masih berlaku. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Asidabaluk, mengatakan bahwa pendataan masih terus dilakukan dan juga angkanya masih dinamis. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pembinaan dan juga penertiban bersama pemerintah wilayah dan Satpol PP. Berita berikutnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menangguhkan sementara pemrosesan visa imigran dari seluruh dunia. Penangguhan dilakukan untuk memberikan pelatihan tambahan kepada petugas konsuler agar mengevaluasi setiap pemohon secara menyeluruh dan konsisten. Deplu Amerika Serikat belum memastikan kapan proses wawancara visa akan kembali dilanjutkan. Penangguhan pemrosesan visa imigran dilakukan setelah seorang hakim federal membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Jam kedua MKM menemani Anda di siang kali ini pukul 13.02 waktu Indonesia Barat ya. Hans juga menyapa nih buat yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Sonora Jakarta siang kali ini. Apa kabar? Semoga sehat-sehat, semoga sudah selesai makan siangnya, tinggal menikmati waktu bersama dengan MKM dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Yang masih mau bergabung masih boleh, langsung kirimkan saja nih request lagu Anda, mau via teks boleh, via voice note juga boleh ya, di nomor 0812-122-9200, hingga tuntas nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini Hans putarkan dulu satu lagu dari The Necessary dan juga Her dengan Best Part. Buat yang lainnya masih Hans tunggu ya requestan lagu dari Anda hingga tuntas nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Best part baru saja menjadi teman Anda. Kali ini kita akan sapa nih yang lagi makan sop baso dan juga chicken katsu katanya. Enggak tahu udah beres atau belum. Ada Ibu Tia. Selamat siang.
1: Selamat siang Ko Hans, apa kabar? Semoga Ko Hans sehat selalu dan tetap semangat. Aku Dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Denpasar Moon dari Maribeth untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk para kru senora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat dan jangan lupa makan. Dan Kohan juga jangan lupa makan ya. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Lagunya sudah masuk playlist, nanti ditunggu ya Ibu Dia ya. Ini sudah selesai kah makannya? Nanti akan Has putarkan Maribeth dengan Denpasar Moon. Ada Mama Dini juga, selamat siang. Wah ini asik banget ya, lagi karaokean lagunya Kasih Putih katanya, atau Cinta Putih katanya. Dari Glenn Fredly ya. Ayo makan siang dan ayo bakar kalori. Lengkap loh ya, ini makanannya Mama Dini ya. Dan juga selamat menikmati makan siangnya. Nanti lagu-lagu pilihan dari sahabat sonor masih akan terus menemani Anda. Satu lagi deh, Hansapa, ada Ibu Rianti. Selamat siang.
2: Selamat siang Ko Hans. Dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Rizalatipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Bu Sri Petojo, Putin, Pasti, Kak Sisi, Pedi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Pak Suprianus, Nopal, Botin, Boreani Sutopo, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat siang, selamat makan siang. Minta lagunya dari Tulus Teh Hijau buat Ko Hans. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Lagu pilihannya ada Tulus dengan Teh Hijau ya. Ini mungkin jadi menunya sahabat Sonora. Yang gak suka kopi minumnya teh hijau ya. Tapi juga satu lagu yang sama juga ini diminta oleh Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Minta lagunya Tulus juga dengan Teh Hijau. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang Setiwati, Saurin Liliani Vanda Riani Sutopo, Oriza Rianti Foni, Ibu Nur di Pekalongan, salam merdeka katanya untuk yang bacain hatur nuhun. Sama-sama, terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Dua lagu ini nanti akan menjadi teman Anda di MKM Siang. Buat yang masih mau bergabung juga masih boleh ya.

Sonar FM Radio Jakarta and Traffic and Music. Sahabat Sonora, jangan sampai kelewatan nih. The biggest collaborative festival in Indonesia, IdeaFest 2026, kembali hadir untuk Anda. Di mana tahun ini IdeaFest hadir dengan 500 lebih pembicara, 160 lebih sesi, dan juga 3 hari perbincangan yang menginspirasi sudut pandang yang baru.

0: September 2026. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan tiket Anda sekarang juga di loket.com/ideafest2026.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Kenangan terindah dari Samson baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Di siang kali ini, satu lagu permintaan dari Dian. Selamat siang. Mengirimkan salam katanya buat Kak Hans dan juga seluruh kru di siang kali ini. Salam balik dari kru Sonora. Terima kasih sudah request ya. Nextnya Hans punya satu lagu, ada Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah. Permintaan dari sahabat Sonora di nomor belakang 6692. Selamat siang, lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Selain itu juga ada Pak Philip juga sudah kembali bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Han, apa kabar? Request lagu dong Bang Han. It Must Have Been Love dari Roxette. Saya tunjukkan buat

0: Buat rekan-rekan pencinta AMKM Siang Radio Sonora dimanapun berada, salam kenal ya. Dan juga kepada Bang Han beserta kru yang lagi bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih ya Bang Han atas diputarnya lagu saya ini.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Philip. Lagunya Roxette, It Must Have Been Love, nanti akan menemani Anda ya. Buat yang lainnya, kalau masih ingin bergabung juga masih boleh. Kira-kira mau dengerin lagu apa sih yang kali ini? Langsung kirimkan permintaan lagu Anda di 0812-122-9200. Tapi sebelum nanti kita dengarkan lagunya Roxette, It Must Have Been Love, kita akan nikmati dulu ya satu lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Kilat.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Informasi jalan tol.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, di mana Kuningan hingga Semanggi, Senayan kilometer 9 hingga Pencompongan kilometer 10 terpantau padat. Sebaliknya Cengkareng kilometer 32 hingga 31 arah Kapuk padat, Kapuk kilometer 21 hingga 19, dan Tanjung Duren hingga exit Darmais juga terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, dari Kunciran kilometer 14 hingga 16 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga Karang Tengah kilometer 11 padat, Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 juga padat, Kebon Jeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 juga masih terpantau padat. Dari ruas tol Jorwe 2U, Ciledug hingga Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo hingga ke Meruya terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar, sebaliknya Ulu Jami hingga Veteran terpantau padat. Ruas tol Jor E, TMII, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar, sebaliknya Bambu Apus kilometer 35 hingga TMII kilometer 33800 terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang, TMI, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jakarta, Cikampek, dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek terpantau lancar. Sebaliknya Halim kilometer 1 hingga Cawang kilometer 0 terpantau padat. Dari ruas tol Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Begitu juga untuk ruas tol Probolinggo dari Dawan pada Larang Pasir hingga Cileunyi masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Satu lagu dari George Strait dengan Blue Clear Sky, pilihan lagu dari Bu Sylvia. Lagunya dikirimkan untuk semua sahabat-sahabat Sonora, juga buat Bung Hans. Selamat istirahat siang sambil makan siang katanya ya. Terima kasih Bu Sylvia sudah bergabung, lagunya sudah Hans putarkan ya. Ada Ferni juga sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat siang.
1: Siang Mas Hans, aku Ferni di Cibubur. Request lagu dari Spice Girl, Goodbye. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Lagunya Spice Girl dengan Goodbye ya. Oke, nanti masuk dalam playlist, akan menemani. Tapi kita sapa juga satu lagu pilihan dari Ibu Nur yang ada di Pekalongan. Ini minta lagu Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Lagunya untuk Ibu Sumilah, Bu Arisa, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Yulia P, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu. Untuk yang membacakan, terima kasih. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Ditunggu ya, lagunya nanti akan Hans putarkan, Tak Ada Logika dari Agnes Monica, setelah satu lagu dari Spice Girl dengan Goodbye.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Agnes Monica Tak Ada Logika baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Nextnya Hans punya satu lagu Golden dari Huntrix ya. Pilihan lagu dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo dan juga Yulia. Terima kasih atas kiriman lagunya. Untuk Hans, salam sehat dan juga jangan lupa santap siang.

Ya sahabat Sonora, satu lagu dari KTPR ini membawa kita ke penghujung program MKM Siang edisi 26 Agustus 2026. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung Satya bersama dan Hans dari tadi ya pukul 12 siang hingga saat ini sudah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di MKM Siang. Dan setelah ini akan ada Pesona Indonesia menemani dengan 100% lagu-lagu karya anak bangsa. Nanti juga akan disusul dengan Sonora hari ini. Hans akan kembali menyapa Anda di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Buat yang masih di perjalanan, hati-hati. Tadi juga banyak yang menanyakan soal rekayasa lalu lintas hari ini dan juga rencana besok. Saat ini memang belum bisa kami update, sahabat Sonora, karena bersifat situasional tergantung dengan pergerakan di lapangan nantinya. Tapi nanti beragam informasi mengenai peralihan lalu lintas dan juga wilayah mana saja yang ditutup nanti akan terus kami update untuk Anda di Sonora Network. Jadi pastikan tetaplah bersama dengan kami untuk mendapatkan beragam informasi terupdate lainnya. Dan Hans tutup dengan satu lagu dari BTS dengan Normal. Have a great day, sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan adanya peredaran permen mengandung narkotika golongan 1 jenis THC yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan seorang berinisial AJE berusia 30 tahun telah ditangkap. Kasus ini terungkap setelah Bea Cukai Pasar Baru menerima informasi adanya paket mencurigakan dari Inggris yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dengan tujuan Kota Malang. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana perusahaan pelayaran asal Korea Selatan rela membayar 5,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 93 miliar rupiah untuk mendapatkan slot transit melewati terusan Panama pada 1 September mendatang. Nilai tersebut menjadi rekor tertinggi melampaui penawaran sebelumnya sebesar 4,6 juta dolar Amerika Serikat. Persaingan terjadi setelah otoritas terusan Panama kembali memperketat kuota perlintasan akibat keterbatasan kapasitas.
2: Demikian Sonora Update.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan. Putri Duyung Kecil, dongeng dari Denmark. Putri Duyung Kecil konon tinggal di sebuah kerajaan bawah laut. Ia tinggal bersama ayah dan kelima kakak perempuannya. Ketika Putri Duyung Kecil berusia 15 tahun, ia diizinkan berenang ke permukaan laut untuk pertama kalinya. Sebelumnya, ia hanya bisa mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya tentang alam permukaan laut yang dihuni manusia. Saat gilirannya naik ke permukaan laut, ia sangat takjub melihat perayaan ulang tahun seorang pangeran tampan di atas sebuah kapal yang cukup besar. Putri Duyung Kecil jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sang pangeran. Sayangnya, di tengah pesta perayaan itu, tiba-tiba muncul badai yang menghantam dan menenggelamkan kapal yang ditumpangi sang pangeran. Dengan sigap, Putri Duyung Kecil berenang menuju kapal itu untuk menyelamatkan pangeran agar tidak tenggelam. Supaya sang pangeran tetap dalam keadaan sadar, Putri Duyung Kecil menyanyikan sebuah lagu laut dengan suara yang sangat indah. Putri Duyung Kecil segera meninggalkan pangeran saat ada perempuan dari dalam istana yang datang mendekat. Putri Duyung Kecil sangat merindukan pangeran dan ingin bertemu lagi dengannya. Itulah sebabnya Putri Duyung Kecil ingin berubah menjadi manusia. Karena keinginannya itu, Putri Duyung Kecil pun mengunjungi penyihir laut. Sang penyihir dengan senang hati menyambut dan membantunya. Tetapi dengan syarat, Putri Duyung Kecil mau memberikan suara merdunya. Sang penyihir juga mengingatkan Putri Duyung Kecil bahwa sekali menjadi manusia, ia tidak bisa kembali menjadi duyung. Ia juga hanya akan menjadi manusia sejati jika ada pangeran yang mencintainya dengan tulus. Namun jika sang pangeran menikah dengan orang lain, maka ia akan patah hati dan larut menjadi buih laut di atas ombak. Putri Duyung Kecil menyetujui syarat dari penyihir laut. Sang penyihir pun menyuruh Putri Duyung Kecil meminum sebuah ramuan. Dengan perlahan, Putri Duyung Kecil berubah menjadi manusia seutuhnya. Putri Duyung Kecil berenang ke permukaan dekat

0: istana pangeran menggunakan kedua kakinya. Saat sampai di sana, sang putri duyung kecil jatuh pingsan. Pangeran yang saat itu tengah berjalan-jalan di pinggir pantai melihat keberadaan putri duyung kecil. Akhirnya, pangeran mendekatinya dan terpesona dengan kecantikan serta keanggunan wajah sang putri duyung kecil. Ketika sang putri duyung kecil terbangun dari tidurnya, ia melihat sang pangeran. Namun sayangnya, saat hendak berbicara, suaranya sama sekali tidak keluar. Walaupun begitu, ia dan sang pangeran tetap bisa berteman baik. Suatu hari, raja menginginkan pangeran segera menikah. Maka pangeran pun dijodohkan dengan putri dari kerajaan tetangga. Sebelum menikah, pangeran berkata bahwa ia hanya mencintai wanita yang menolongnya ketika terdampar di pantai karena gadis itu memiliki suara yang indah. Pangeran tidak tahu kalau putri duyung kecil lah pemilik suara indah itu. Perjodohan pangeran dengan putri kerajaan tetangga akan segera dilangsungkan. Putri duyung kecil sangat sedih karena pangeran tidak tahu pengorbanannya selama ini. Di tengah kegalauan hatinya, tiba-tiba saudara-saudara perempuan putri duyung kecil datang muncul ke permukaan laut sambil membawa ramuan dari penyihir laut. Mereka rela menukarkan rambut panjang mereka yang indah untuk mendapatkan ramuan itu. Dengan ramuan itu, suara putri duyung kecil akan kembali. Benar saja, setelah meminum ramuan itu, putri duyung kecil bisa kembali menyanyikan lagu laut. Saat mendengar suara merdu putri duyung kecil, sang pangeran sadar inilah gadis yang menyelamatkannya saat terkena amukan badai. Sang pangeran pun membatalkan perjodohannya, lalu segera melamar putri duyung kecil untuk menjadi istrinya. Akhirnya, sang pangeran dan putri duyung kecil menikah dan hidup bahagia. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bantulah orang lain dengan tulus. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora.
2: Usai sukses besar lewat lagu Sesi Potret, penyanyi pria Enau bergerak cepat mengeluarkan karya terbarunya. Enau menggandeng ex-vokalis Geisha, Momo, untuk merilis versi terbaru lagu bertajuk Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Selain mempertahankan banyaknya engagement yang sedang diraih Enau, lagu duet ini juga menandai kembalinya Momo ke panggung hiburan setelah hampir satu dekade vakum. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda terinspirasi dari kisah percintaan yang harus berhadapan dengan perbedaan keyakinan. Dirilis sejak akhir Juli lalu, lagu ini mendapat respon yang cukup baik dengan perolehan lebih dari 2 juta streams di platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Enau dan Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Fresh Hit Sonora.
3: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan Oli Dondokambe menerjemahkan bahwa hidup itu tidak boleh berhenti dan harus tetap bermanfaat. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai menghadiri peluncuran buku Oli Dondokambe Menjaga Nyiur Tetap Melambe di Bentara Budaya Jakarta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Hari ini berlangsung peluncuran buku dari politisi PDI Perjuangan Oli Dondokambe di Bentara Budaya Jakarta. Buku ini adalah sebagai legasi sang gubernur Sulawesi Utara periode 2016 hingga 2025. Keluarga, sahabat dan juga kolega selama Oli menjabat hadir dalam peluncuran buku siang hari ini. Salah satu sahabat Oli yaitu Puan Maharani yang merupakan

0: Ketua DPR RI mengatakan, Oli memegang teguh prinsip bahwa inti hidup adalah harus berarti bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
1: Intinya hidup itu tidak boleh berhenti. Hidup itu harus selalu bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat. Dan apa yang beliau lakukan itu adalah bagaimana kemudian semuanya itu bermanfaat. Dan selama menjadi gubernur dua kali, pengakuan internasional salah satu yang sudah didapatkan oleh beliau itu adalah salah satunya adalah sebagai Rising Destination of the Year tahun 2019 berkat lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada waktu itu. Itu betul memang didapatkan oleh beliau. Kemudian juga bagaimana semangat beliau untuk menjaga toleransi kerukunan beragama. Saya lihat sendiri itu. Bagaimana semua toleransi beragama itu, semua agama itu bisa berkumpul dengan semangat dan mengatakan bahwa orang semua adalah ciptaan Tuhan.
0: Sahabat Sonora, buku Menjaga Nyiur Tetap Melambai ini mengajak membaca menelusuri jawaban atas pertanyaan melalui perjalanan kepemimpinan Oli Dondo Kambe saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2016-2025. Buku ini juga menerjemahkan mengenai visi manusia, yaitu hidup untuk memanusiakan manusia lain menjadi kebijakan, kolaborasi, dan kerja nyata yang menggerakkan perubahan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Setia bersama kami di Sonora Network.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Keributan Sonora.
1: Baik, sahabat Sonora, kita menuju ke Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana Komdigi hari ini mengukuhkan anggota KPI periode 2026 hingga 2029. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito, reporter Lia Murspiro.
2: Baik, sahabat Sonora, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengukuhkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI periode 2026-2029 hari ini. Menkomdigi Mutia Hafid meminta Komisioner KPI menjaga kualitas penyiaran yang baik dan menjauhkan misinformasi di tengah arus viralitas.
3: Kita juga perlu dalam kerangka menjaga kualitas penyiaran yang baik, menjaga kualitas demokrasi, menjauhkan disinformasi, manipulasi informasi, konten yang tidak sesuai dengan perlindungan anak, serta juga persaingan untuk mendapatkan perhatian publik yang kadang mengutamakan viralitas daripada konten yang berkualitas.
2: Ya, sahabat Sonora, ada 9 anggota KPI Pusat periode 2026-2029 yang dikukuhkan siang hari ini. Mutia mengatakan Komisioner KPI nantinya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tapi juga pembinaan agar ekosistem penyiaran lebih baik dan melibatkan masyarakat, akademisi untuk memberi masukan terkait penyiaran di tanah air. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, sahabat Sonora, bergeser ke informasi lainnya, menyikapi aksi unjuk rasa yang akan berlangsung besok, Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR. Namun ia meminta agar aksi tetap dilakukan secara tertib. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo.
4: Sahabat Sonora, menurut rencana yang telah tersebar luas, esok hari Kamis akan berlangsung aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI. Salah satu yang akan menyampaikan aspirasi adalah aksi masyarakat Pati Bersatu, baik yang datang dari Pati Jawa Tengah maupun juga warga Pati yang ada di Jabodetabek. Menanggapi rencana aksi yang akan berlangsung esok hari, Ketua DPR RI Puan Maharani di Bentara Budaya Jakarta mempersilakan agar masyarakat menyampaikan aspirasinya. Namun Puan berharap aksi dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban.
5: Hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin ketemu. Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR.
6: Artinya tidak perlu sampai ada kericuhan dan lain-lain.
5: Jangan sampai, lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Sementara itu, sahabat Sonora, di kesempatan berbeda, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono atau Mas Botok menegaskan, masyarakat Pati datang semata-mata untuk menyampaikan aspirasi mereka, bukan untuk membuat kerusuhan. Dua tuntutan yang akan mereka sampaikan esok yaitu meminta segera disiakannya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor dan juga hukum mati para koruptor. Ia menyampaikan 5 bus akan membawa masyarakat Pati yang akan menyampaikan aspirasi esok 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR RI. Aksi Masyarakat Pati Bersatu dari Jabodetabek pun dikabarkan akan bergabung di depan gedung DPR RI esok. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Palembang Bari, Sumatera Selatan untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Wamenkes mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan fasilitas kesehatan rujukan di daerah siap memberikan pelayanan yang optimal. Peninjauan mencakup layanan rujukan, radiologi atau pencitraan, layanan tuberkulosis, ruang perawatan hingga fasilitas penunjang lainnya. Berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana personel Polres Bogor, Jawa Barat menggalang donasi sukarela sebesar 100 juta rupiah untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan donasi berasal dari personel Polres Bogor hingga jajaran Polsek di Kabupaten Bogor. Penyaluran bantuan melibatkan komunitas polisi baik Polres Bogor dan mahasiswa asal NTT yang menempuh pendidikan di Bogor.
0: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore, sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kembali menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kami sudah siapkan serangkaian informasi terupdate untuk Anda. Dan juga beragam pilihan lagu-lagu terbaik akan menemani Anda di jam pulang kantor. Di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini, walaupun tadi juga sempat ada yang berbagi informasi bersama dengan Hans. Kalau sudah mulai WFH ya dari hari ini. Gak apa-apa, teman-teman Anda beraktivitas, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan, lagu-lagu terbaik sudah siap untuk menemani Anda. Salah satunya kita buka dengan satu lagu dari Kelly, ada Can't Get You Out of My Head.

Standar FM 92 Jakarta di Traffic and Music, satu lagu dari Sia Lawn 7, Bila Kau Tadi Sini, baru saja menemani Anda tentunya masih di Sonora hari ini. Satu informasi untuk Anda di pukul 16.11 waktu Indonesia Barat, di mana Sekjen PBB Antonio Guterres ini menyebutkan konfirmasi kelaparan di Sudan dan juga Gaza sebagai catatan sejarah memalukan. PBB melaporkan tahun 2025 mencatatkan konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, sekaligus juga rekor kelaparan global dengan 266 juta orang menghadapi kerawanan akut. Ia pun menekankan kekerasan menjadi pemicu utama kelaparan di 12 dari 13 wilayah terdampak. Pelaksana Direktur WFP Carl Skou ini menggambarkan sebuah kapal tanker di Selat Hormuz bisa berarti berkurangnya satu kali makan bagi anak di Sudan. Nanti juga selain berita terupdate, Hans juga masih akan terus update Anda dengan informasi-informasi lalu lintas terkini seperti apa di sore hari ini. Tapi untuk Anda yang sudah di tengah perjalanan, mau berbagi informasinya bersama dengan kami juga boleh. Langsung saja kirimkan ke nomor 0812-122-9200. Tetaplah bersama dengan kami, Sonora hari ini masih akan hadir dengan beragam pilihan lagu terbaik.

0: Sonora FM Sonora Jakarta and Traffic and Music, satu lagu dari Lenny Kravitz baru saja hadir menemani Anda dengan American Woman. Sambil juga tentunya Hans kembali lengkapi Anda dengan informasi lalu lintas terkini, seperti apa kondisi di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, sudah ada Ibda Yogi yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Ibda Yogi, bagaimana pantauan lalu lintas terkini di sore hari ini?
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Hans. Untuk pantauan yang pertama, ini ada proyek perbaikan jalan di ruas Tol Jor, tepatnya di off-ramp Tol Cakung Barat, terutama di Cikunir yang mengarah ke arah Cakung, dan saat ini ada ketersendatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang tadi sekitar pukul 10:07 WIB, ini telah terjadi kebakaran di tiang listrik Jalan Terusan Rasuna Said, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Dan sekitar pukul 10:20 WIB, api sudah dapat dipadamkan oleh petugas 2 unit damkar. Dan saat ini lalu lintas di seputar objek lokasi sudah normal kembali. Dan untuk pantauan lainnya, sore ini ada kepadatan arus lalu lintas di seputaran depan gedung DPR MPR RI yang mengarah ke arah Slipi, agar pengendara tetap berhati-hati karena ada kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di seputaran ruas arteri, ini masih ada beberapa proyek galian infrastruktur, terutama di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran Jalan Dei Panjaitan setelah Komplek Kemhan yang mengarah ke arah Cawanguki, dan satu lagi seberangnya, tepatnya depan Wika Tower yang mengarah ke arah Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk di seputaran ruas Jakarta Utara juga masih ada proyek pengaspalan, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini proyek pengaspalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota, ini proyek gorong-gorong terutama di jalan raya depan Pospol Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Jatiwaringin, alhamdulillah sudah selesai dan lalu lintas sudah normal kembali di seputaran objek lokasi. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 26 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Ibda Yogi di TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih untuk informasinya petugas TMC Polda Metro Jaya, Ibda

0: Telaga dari Desri dengan live baru saja menemani Anda sahabat Sonora. Sambil juga Hans masih akan terus update beragam informasi untuk Anda. Salah satunya dari bagaimana rencana unjuk rasa yang akan dilaksanakan besok, selengkapnya dalam Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan pengamanan aksi unjuk rasa besok di DPR. Di sisi lain juga tidak terlihat ada penebalan pasukan maupun kendaraan taktis yang disiagakan di lapangan Polda Metro Jaya. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Tito Suhandoyo. Silakan Tito untuk informasi Anda.
2: Ya baik sahabat Sonora, jelang aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Parti Bersatu yang berencana akan melakukan aksi unjuk rasanya di depan gedung DPR MPR RI pada 27 Agustus besok, pantauan situasi di Polda Metro Jaya hingga sore hari ini berjalan seperti biasa. Tidak ada penebalan ataupun persiapan dari pasukan maupun kendaraan taktis yang disiagakan jelang unjuk rasa besok. Hingga saat ini juga belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kesiapan aksi unjuk rasa. Namun beberapa hari yang lalu Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto mengatakan bahwa untuk pengamanan aksi unjuk rasa pada 27 Agustus besok akan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan perkembangan situasi di lapangan. Budi juga memastikan bahwa situasi di Jakarta tetap aman dan kondusif jelang rencana aksi unjuk rasa besok. Kepolisian juga memastikan bahwa aktivitas masyarakat dan pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah persiapan pengamanan. Dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi dari pihak Polda Metro Jaya terkait aksi unjuk rasa besok itu dari aliansi mana saja dan terkonsentrasi di titik mana saja, termasuk jumlah personil yang disiagakan. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Informasi jalan tol.
5: Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, dari Kuningan sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya, Kuningan ke Cawang terpantau tersendat. Untuk ruas tol Sudiatmo atau Bandara, terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara dari ruas tol Wiyoto Wiono, kami pantau dari Ancol ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya, arah Cawang tersendat mulai dari Rawamangun. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 18.400, dikarenakan ada penanganan kendaraan trailer mengalami gangguan ban di lajur sebelah kiri. Untuk ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau ramai lancar. Sementara kita bergeser ke ruas tol Jakarta-Cikampek. Arah Cikampek padat dari Cawang sampai dengan Jatiwaringin, imbas dari kecelakaan kendaraan Colt Diesel yang terbalik miring di lajur tengah kilometer 5.400. Sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cikarang sampai dengan kilometer 3.5.700, dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Sementara dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

Sonora FM 92 Jakarta, and this traffic and music masih di Sonora hari ini bersama dan saya Hans Christian. Kita kembali update beragam informasi untuk Anda, sahabat Sonora, dari Ibu Sylvia. Selamat sore, ini sudah kembali menyapa ya. Ibu Oriza juga selamat sore, berbagi informasi cuaca di Rawalumbu yang katanya masih cerah di sore hari ini. Rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora juga berbagi situasi di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia, sahabat Sonora. Saat ini terdapat aksi unjuk rasa yang memang masih berlangsung dan juga ini mengakibatkan kepadatan lalu lintas terutama di jalur arteri di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Untuk ruas tol dalam kota, ini arah ke Grogol masih terpantau ramai lancar, begitu juga untuk arah Cawang juga masih terpantau ramai lancar untuk ruas tol dalam kota. Namun untuk jalur arteri, mungkin bisa dicari jalur alternatif, sahabat Sonora, agar perjalanan Anda tidak terhambat. Sambil nanti juga Hans masih akan sampaikan beragam informasi lainnya dari Anda. Untuk yang mau berbagi masih boleh langsung saja kirimkan kepada kami di nomor 0812-1229200. Sampai menunggu informasi lainnya, Hans putarkan dulu satu lagu dari DJ Semi dengan Heaven.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

You're My Everything from Glenn Fredly baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Kita update lagi dengan informasi lalu lintas lainnya dari Engkong Jamsir ya. Ini menginformasikan Jalan Raya Narogong saat ini lalu lintas kendaraan ramai lancar dari arah Bantar Gebang ke arah Cileungsi. Begitupun untuk arah sebaliknya, bagi pengguna sepeda motor selalu berhati-hati, jaga jarak dalam berkendara karena Jalan Narogong sangat rawan kecelakaan, khususnya sepeda motor dengan truk ya. Karena memang jalan tersebut bercampur baur dengan kontainer, truk dan juga mobil besar dan ditambah dengan kondisi jalan yang tidak merata. Terima kasih Kong Jamsir untuk informasi lalu lintas di sore hari ini. Ibu Sylvia, selamat sore. Mau posting lagi ngeteh, gak etis sih, gak apa-apa. Karena udah makan Hansnya. Oke deh, untuk Anda sahabat Sonora, Hans kembali temani. Ada satu lagu dari Best Jam yang akan menjadi teman Anda di sore hari ini. Sambil Hans masih menantikan ya informasi lalu lintas lainnya dari Anda, boleh berbagi bersama dengan kami di 0812 122 9200. Jatuh cinta dari Best Jam.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore ini anjlok sebesar 1,48% atau turun sebesar 95,98 poin ke level 6.405,68. Sepanjang perdagangan IHSG lebih banyak bergerak di zona merah. Total volume perdagangan saham mencapai 41,53 miliar dengan nilai transaksi sebesar 17,97 triliun rupiah. Sebanyak 583 saham turun, 118 saham menguat, dan 89 saham stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah sore ini juga ditutup melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat, di mana kurs rupiah spot melemah sebesar 2 atau 0,01 persen, berada di sekitar 17.725 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Komisi 11 DPR Republik Indonesia hari ini menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test calon gubernur dan deputi gubernur senior Bank Indonesia. Calon gubernur Bank Indonesia sekaligus PJS Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti memaparkan tantangan baru yang dihadapi Bank Indonesia. Di tengah perubahan ekonomi global dan juga domestik, menurutnya tantangan tersebut antara lain meningkatnya fragmentasi geopolitik, gejolak pasar keuangan, serta perkembangan digitalisasi yang membawa resiko dan perlu dikelola dengan baik.
0: Demikian Sonora Update.

0: Satu lagu dari Alexa, Wajahmu Indahkan Duniaku, baru saja menemani Anda sore hari ini pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Nantinya masih bersama dengan saya, Hasnitian, di Sonora hari ini. Apa kabarnya buat sahabat Sonora yang baru aja bergabung sore hari ini? Bagaimana kondisi perjalanan lalu lintas di sekitar Anda? Nih, kalau mau bagi bersama dengan Hans boleh banget ya di 0812-1229-200. Ada Pak Bonar juga ini sudah menyapa, katanya waktunya ngopi sore, Bung Hans. Selamat sore Bung Hans, salam dari ujung timur Manokwari yang cuacanya lagi gerah katanya sore hari ini. Terima kasih Pak Bonar, selamat menikmati kopinya. Ada Ibu Diah juga sudah bergabung, selamat sore Ibu Diah.
1: Selamat sore Ko Hans. Itu tadi aku dengar Jalan Raya Narogong. Itu dulu disebutnya itu Jalan Raya Narogong. Tapi tahun sekitar 2000 atau 99 itu diganti namanya jadi Jalan Siliwangi. Gitu. Memang dekat situ ada perumahan Taman Narogong. Jadi di dulu tuh dikenalnya Jalan Raya Narogong, tapi Pemkot Bekasi ganti namanya jadi Jalan Siliwangi. Gitu Ko Hans. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ini perubahan nama jalan ya, dari Narogong ke Siliwangi katanya. Terima kasih Bu Diah untuk insight-nya. Ada Pak Albertus juga ini sudah kembali menyapa. Sore Hans, absen saja. Selamat siaran Sonora hari ini. Terima kasih Pak Albertus. Lagi di jalan kah? Kalau lagi di jalan, hati-hati dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Kita juga masih akan memutarkan lagu-lagu lainnya untuk Anda. Salah satunya dari Ed Sheeran dengan Shape of You.

0: Shape of You. Ed Sheeran dengan Shape of You baru saja hadir menemani Anda. Selain lagunya Ed Sheeran, Hans juga kembali sampaikan untuk Anda informasi lalu lintas terkini. Sudah ada Pak Taufik yang siap dengan informasinya untuk Anda. Silakan Pak Taufik untuk informasinya.
1: Terima kasih Bung Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 masuk langsung padat merayap imbas masih berlangsungnya perbaikan di sekitar KM23. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Timur, Bekasi Barat, Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan di sekitar KM17 hingga menjelang rest area KM19. Untuk tol Jor dari arah Jati Asih menuju Simpang Susun Cikunir sangat padat. Kepadatan imbas padatnya di Simpang Susun Cikunir. Untuk cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Nanti masih kami nantikan kembali ya informasi lainnya di sore hari ini. Ada rekan Tito juga ini kembali berbagi informasi lalu lintas untuk Anda. Silakan Tito, bagaimana pantauan lalu lintas di sore hari ini?
2: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari SCBD menuju ke Selipi sore hari ini terpantau ramai lancar. Sedang di jelang sekitar pintu keluar Polda Metro Jaya, hal ini karena adanya kendaraan yang keluar masuk sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Kemudian pantauan di pertigaan Semanggi Interchange juga sore hari ini kembali tersendat. Hal ini karena ada pertemuan arus lalu lintas baik itu dari arah Gatot Subroto maupun dari arah Jenderal Sudirman. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan kami juga tol dalam kota dari Gatot Subroto sendiri, arus lalu lintas dari Semanggi Tomang sore hari ini ramai sekali. Sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Dan tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora, kami masih nantikan informasi-informasi lainnya di 0812-122-9200.
3: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
4: Terus dengarkan Sonora Net.

0: Lajur S. Daerah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya daerah Ampera menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya daerah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya daerah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas penanganan kendaraan truk gangguan di bahu jalan tepatnya di kilometer 29600. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo dan ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Lajur S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Lajur S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Senora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo data Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Hans.
1: Terima kasih untuk rekan Arif. Informasinya sore hari ini dari ruas tol Kejores melaporkan untuk Anda.
2: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora.id.

0: Senarakan sudah dari Jakarta di Traffic and Music kembali mengupdate informasi lalu lintas untuk Anda di sore hari ini. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Tito Suhandeyo. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Trunojoyo dari arah Blok M menuju ke Jalan Walter Pohon City maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Namun tersendat di jelang traffic light sekitar Jalan Sanjaya, antrian normal yaitu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Kemudian pantauan di Jalan Ritayasa dari arah Jalan Nanti Dewarman menuju ke arah Jalan Sultan Iskandar Syah 1 maupun sebaliknya relatif ramai lancar. Tersendat di perempatan Jalan Ritayasa, selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Dari ruas tol dalam kota Kuningan sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat, sementara sebaliknya dari Kuningan ke Cawang terpantau padat. Dari ruas tol Sudiatmo atau Bandara secara umum terpantau ramai lancar di kedua arah. Dari ruas tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok ke Pluit terpantau padat, sebaliknya arah Cawang terpantau padat mulai dari Cempaka Putih. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta terpantau padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, sementara untuk arah sebaliknya, Tangerang terpantau padat di Kunciran. Dari ruas tol Jor, Cilandak ke Kampung Rambutan padat, sebaliknya juga padat sampai dengan Ulu Jami. Dari ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau ramai lancar, sementara dari ruas tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek tersendat di Jatibening sampai dengan Cikunir, sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang Barat sampai dengan kilometer 35700 di Cibitung sampai dengan kilometer 23380 dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Sementara dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, nggak ada yang mau sakit tentunya. Tapi kita juga nggak pernah tahu kapan membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, karena itu nih, sahabat Sonora, selagi masih sehat, yuk pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan kamu selalu aktif, sahabat Sonora. Jadi, kalau sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan, kamu udah siap untuk digunakan. Nah, kalau mau ngecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, ini caranya gampang banget. Hans kasih tahu nih. Bisa dicek melalui WhatsApp Pandawa di nomor 08118-165-165. Atau bisa juga nih, kalau melewat aplikasi yang namanya Mobile JKN, ini ada fitur info peserta. Nah, di sana bisa dicek tuh di aplikasi tersebut. Atau kalau mau hubungi customer care juga bisa di care centernya di 165. Dan yang lebih praktis lagi nih, ketiga layanan tersebut bisa diakses selama 24 jam, sahabat Sonora. Jadi jangan tunggu sakit dulu, baru cek status kepesertaan BPJS Kesehatan kamu. Cek sekarang juga, pastikan aktif, supaya saat dibutuhkan nanti, kamu sudah siap mendapatkan pelayanan kesehatan. Yuk, tunggu apa lagi? Cek status BPJS-mu sekarang juga, jangan tunggu sakit dulu, sahabat Sonora. Karena sakit nggak pernah menunggu kita siap.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sahabat Sonar, satu informasi kembali untuk Anda di sore hari ini, di mana Mabes TNI Angkatan Laut menargetkan kapal induk dari Giuseppe Garibaldi, hibah Italia, tiba di Indonesia akhir September 2026. Kapal induk pertama milik Indonesia itu diharapkan hadir sebelum HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang. Kadispen TNI Angkatan Laut Laksamana Tunggul menyebutkan kapal induk Garibaldi bertolak dari Italia 24 Agustus dan kini dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia menambahkan penamaan kapal Republik Indonesia masih berproses, belum dikonfirmasi apakah akan berganti menjadi KRI Gajah Mada.
1: Sonora hari ini, only on Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Ekute dengan Simpan Saja. Neta-neta membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini, Sobat Sonora, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda, dan juga terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans ya, dari MKM tadi siang sampai di Sonora hari ini. Dan yang pastinya setelah ini juga nanti akan hadir menemani Anda ada Selekta Sonora tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti bersama dengan rekan saya Sony Wicaknya akan menyapa Anda. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan sahabat Sonora. Semoga sampai dengan selamat di tempat tujuan ya. Kalau Anda masih mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami juga masih boleh. Langsung aja ke nomor 0812-122-9200. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ada satu lagu dari Kotret dengan We Can Make It. Have a great day, sahabat Sonora. Selamat kembali beraktivitas. Bye-bye.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk setiap kabupaten terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur telah disalurkan dan diterima oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto menyampaikan, bantuan tersebut telah diterima dan sudah disampaikan kepada masing-masing bupati. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT juga telah menerima bantuan sebesar 40 miliar rupiah. Berita selanjutnya, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH kepada 10 personel karena melakukan sejumlah pelanggaran diantaranya penyalahgunaan narkoba, desersi, dan penggelapan. Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombespol Rendra Salipu mengatakan PTDH merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan personel tersebut. Rendra meminta seluruh jajaran menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk melakukan introspeksi, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama personel.
2: Demikian Sonora Update.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Halo sahabat Sonora, kini program sudah berganti menuju Selekta Sonora, di mana akan ada banyak lagu-lagu yang bisa membuat hari Anda semakin relax setelah seharian beraktivitas. Dan kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono 2 jam ke depan seperti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari kita mulai lagu pertama dengan Just Done with LOVE.

0: Samara FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakan hari jadinya di tanggal 26 Agustus. Semoga apa yang Anda semogakan semuanya bisa menjadi kenyataan. Semoga juga hari ini menyenangkan yang Anda sudah lalui. Kalau sudah di perjalanan pulang dari tempat kerjanya masing-masing, hati-hati. Dan Anda juga boleh loh kalau ingin menyampaikan pantauan lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Dari tol Jakarta Cikampek saat ini terpantau padat, mulai dari Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tambun kilometer 19. Dan di tol Jakarta Cikampek juga masih cukup banyak kepadatan, terutama yang arah ke Jakarta. Mulai Cikarang Pusat kilometer 37, padatnya sampai Cibatu kilometer 35.700 dikarenakan ada perbaikan jalan berupa rekonstruksi rigid di lajur satu bahu luar kiri. Kemudian pada juga di Cikarang Barat mulai kilometer 28 sampai Cibitung di kilometer 23.380. Berikutnya ada rekan kami Lili Setio yang akan menyampaikan lalu lintas di Gatot Subroto juga Mampang Prapatan. Silakan rekan Lili.
1: Terima kasih sahabat Sonora, selamat petang. Arus kendaraan yang baru saja kami lintasi di ruas jalan Mampang Prapatan dari arah jalan Gatot Subroto yang menuju ke arah perempatan Plaza Basmart atau ke arah perempatan Duren 3, arus kendaraan bergerak sangat ramai dan cenderung padat di seluruh lajur yang ada. Sementara itu untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar dan memang terjadi antri di lampu pengatur lalu lintas yang ada. Sampai saudara, sebelumnya kami juga melintas pada ruas jalan Gatot Subroto dari arah kawasan Slipi hingga ke arah Kuningan. Arus kendaraan bergerak padat, yaitu mulai dari menjelang Semanggi hingga ke arah perempatan Kuningan. Dan di ruas tol dalam kota yang kami lihat juga dari arah menjelang Semanggi hingga ke arah Kuningan juga dalam keadaan cukup padat. Dan kami melihat kendaraan yang akan atau melalui layang Kuningan yang akan menuju ke arah Pancoran juga dalam keadaan padat merayap. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili atas laporannya. Sekali lagi untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan, silakan untuk melaporkan juga pantauan lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Duran Duran, A View to a Kill. Lagu A View to a Kill oleh Duran Duran dirilis pada tanggal 6 Mei 1985 sebagai lagu tema film James Bond yang berjudul sama. Lagu ini juga terdapat dalam album soundtrack film tersebut. Yuk kita dengarkan Duran Duran, A View to a Kill.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kembali menginformasikan untuk Anda lalu lintas di tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Tomang saat ini padat. Berikutnya Pluit sampai Kapuk juga padat untuk arah sebaliknya dari Semanggi menuju Cawang padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara secara umum ramai lancar kedua arahnya. Sementara itu tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk menuju Pluit padat untuk arah sebaliknya arah ke Cawang padat mulai dari Rawamangun. Tol Jakarta Tangerang arah ke Jakarta padat dari Bitung sampai rest area kilometer 14. Untuk arah sebaliknya, arah Tangerang padat di Tomang sampai Kebon Jeruk, padat juga di Kunciran sampai dengan kilometer 16.600 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya, kami sampaikan juga untuk tol Jagorawi ramai lancar, tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta padat di Cikarang sampai kilometer 35.700, padat di Cibitung sampai kilometer 23.380 dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Dan terakhir, tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, lalu lintas di arteri Pondok Indah arah Lebak Bulus saat ini sangat padat. Jadi harap antisipasi kepadatan tersebut, di mana kepadatan berlanjut di Jalan Juanda Ciputat yang saat ini masih padat merayap. Kemudian kami meneruskan informasi, sekaligus mengonfirmasi juga kepadatan di Lebak Bulus 1. Ini ada kepadatan parah di kedua arahnya, disampaikan oleh pendengar kami Pak Roni. Terima kasih banyak sekali lagi. Di Jalan Lebak Bulus 1, dua arahnya saat ini macet parah. Berikutnya ada rekan kami kembali, Lili Setio, yang kali ini akan menyampaikan lalu lintas di sekitar Ragunan Raya seperti apa, Lili?
2: Di ruas Jalan Buncit Raya dari arah Mampang Raya menuju ke arah Pejaten, arus kendaraan juga tadi masih terjadi antri di lampu pengatur lalu lintas, dan khususnya di lampu pengatur lalu lintas Pejaten. Untuk arah sebaliknya bergerak lebih ramai, namun masih berjalan dengan lancar dan antri juga di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Kemudian di Warung Jati Barat, arus kendaraan kedua arahnya bergerak ramai lancar, dan di ruas Jalan Raya Ragunan yang akan menuju ke arah TBC Matupang dari arah Mangga Besar Pasar Migu menuju ke arah TBC Matupang tadi dimulai dari halte Transjakarta di depan SMK 57 hingga ke arah TBC Matupang, arus kendaraan bergerak merayap. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Saat ini kami berada di ruas Jalan Harsono RM yang akan menuju ke arah Taman Marga Satwa Ragunan, tampak kedua arahnya bergerak ramai lancar. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Sonora FM News.

Masih bersama Sony Wicaksono di Selekta Sonora, memutarkan lagu-lagu yang bisa membuat hari Anda semakin rileks lagi di sisa hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. Mengingat lini masa kita masih dipenuhi oleh serangkaian atau serentetan kejadian di Indonesia yang kurang baik, kurang mengenakan, termasuk gempa bumi di NTT, Nusa Tenggara Timur, dengan magnitudo 7,7 yang tentu masih menjadi perhatian kita bersama. Dan akhirnya Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat koordinasi penanganan dampak dari gempa bumi tersebut setibanya di Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur. Prabowo tiba dari Bali menggunakan helikopter kepresidenan dan menuju posko pengungsian di Markas Yontep 834 Wakangamerembai. Dan sejumlah pejabat hadir juga dalam rapat tersebut, diantaranya adalah Kepala BNPB Suharyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, serta Gubernur NTT Melkiades Lakalena. Rapat diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Kepala BNPB mengenai wilayah terdampak, jumlah korban, serta perkembangan penyaluran bantuan bagi para pengungsi.

Beautiful Girl dari Christian Bautista, sama mungkin dengan Jakarta yang semakin hari semakin beautiful, semakin indah, terlebih dengan transportasi umumnya yang sebentar lagi akan bertambah. Sedianya hari ini akan diresmikan LRT Jakarta untuk rute baru Kelapa Gading Manggarai, tapi akhirnya batal diresmikan. Yang sedianya jalur baru tersebut dijadwalkan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hari ini. Ini dipastikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfo DKI Jakarta, Marulina Dewi, yang mengatakan bahwa penundaan peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini dilakukan untuk menyempurnakan sejumlah fasilitas juga layanan sebelum nantinya digunakan oleh masyarakat. Dan Pemprov DKI Jakarta sendiri akan menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai setelah melakukan evaluasi akhir terhadap kesiapan layanan. Sebagai informasi, sahabat semua, bahwa LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai ini memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun, yakni Kelapa Gading, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan akan berujung di Manggarai. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan nantinya ketika sudah diresmikan, LRT Jakarta akan beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat, dan untuk mendukung masa transisi, tarif LRT juga nantinya akan ditetapkan flat Rp5.000 hingga bulan Oktober nanti, sembari nantinya menunggu penetapan tarif yang resmi bersama DPRD DKI Jakarta.

Terlanjur Sayang dari Memes yang baru saja Anda dengarkan di Selekta Sonora. Masih bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Belakangan ini marak juga wacana tarif parkir di ibu kota yang kabarnya akan mengalami penyesuaian. Tarif parkir yang tengah dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jakarta ini direncanakan naik di kisaran Rp3.000 sampai Rp15.000 per jam bagi sepeda motor dan rentang Rp6.000 sampai Rp60.000 per jam untuk mobil. Tapi rentang ini juga nantinya akan kalau jadi diberlakukan, itu akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan dari masing-masing tempat penyedia parkir tersebut. Yang terpenting adalah kisarannya tadi, sahabat Sonora, Rp3.000 sampai Rp15.000 untuk motor, kemudian Rp6.000 sampai Rp60.000 per jam untuk mobil. Akan tetapi, meskipun masih dalam bentuk wacana dan masih dibahas, reaksi berbagai pihak pun beragam menyikapi usulan ini. Sejumlah pengendara menilai bahwa wacana kenaikan tarif parkir di Jakarta berpotensi menciptakan lahan-lahan parkir liar baru dan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa dengan naiknya tarif parkir ini jika jadi, maka tidak sedikit pengendara yang akan memilih untuk memarkirkan kendaraannya di parkir liar. Sementara Ketua Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter, dia menolak rencana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam di Jakarta. Karena itu akan membebani masyarakat. Dan pengamat transportasi juga ikut bicara. Ada salah satu pengamat transportasi, namanya adalah Joko Setiowarno, yang kami lansir dari kompas.com. Rencana, menurut Joko Setiowarno, rencana kenaikan tarif parkir ini bisa menjadi shock terapi buat para pengguna kendaraan pribadi dan berpotensi juga untuk memengaruhi mobilitas masyarakat, termasuk nantinya juga akan memengaruhi kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan. Bagaimana menurut Anda? Setuju atau tidak setuju dengan usulan kenaikan tarif parkir ini?

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: update dan menarik, ya cuma Sonora.id.
1: Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono melanjutkan tadi bahasan soal yang sempat saya sampaikan kepada Anda mengenai isu atau wacana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Dengan kalau sepeda motor rentangnya adalah dari 3.000 sampai 15.000 rupiah per jam. Kemudian untuk mobil ini adalah wacana kenaikannya dari rentang 6.000 sampai 60.000 rupiah. Ada satu pendengar yang menyampaikan pendapatnya, yakni Pak Nicholas atau Mas Nicholas ya, yang mengatakan dengan tegas tidak setuju karena akan membebani masyarakat. Mungkin adalah untuk para pejabat tidak berpengaruh karena sudah mendapat jatah parkir, tapi untuk masyarakat khususnya kalangan bawah menengah akan sangat terasa beban yang harus dipikul, apalagi kalau masyarakat datang ke Fasos, fasilitas sosial atau fasilitas umum, semisal di puskesmas atau yang lainnya. Apalagi kalau tukang atau juru parkir liar tidak mau peduli, bahkan akan makin bertambah lagi banyaknya jukir liar karena dianggap dengan naiknya parkir akan menambah penghasilan mereka. Terima kasih ya sudah menyumbangkan sudut pandang ya Mas Nicholas Dewa mengenai wacana kenaikan tarif ini. Dinas Perhubungan atau di Sub DKI Jakarta sudah menyampaikan juga bahwa kenaikan tarif ini masih sebatas usulan, angkanya terutama ya, angkanya masih sebatas usulan hasil dari kajian sebenarnya yang dilakukan pada 2019 dan 2022 silam, dan ini belum menjadi keputusan final. Lantas Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap angka-angka yang selama ini beredar karena tarif parkir yang berlaku saat ini masih belum mengalami perubahan. Dan penetapan tarif parkir sendiri adalah kewenangan Gubernur DKI Jakarta melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta sesuai aturan yang berlaku. Kalau nantinya ada rencana perubahan tarif, proses itu harus melalui kajian dan pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk memperhatikan masukan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta sebelum nantinya ditetapkan oleh Gubernur. Ini juga senada dengan pernyataan yang baru saja disampaikan hari ini oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin yang menegaskan bahwa rencana kenaikan parkir itu baru sebatas isu dan belum ada pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah provinsi. Karena menurut Suhut, tarif parkir ini adalah kebijakan yang harus dibahas dalam mekanisme yang panjang melibatkan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

0: bersama kami di Sonora Network. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Sting, Fragile. Lagu Fragile ditulis dan dinyanyikan oleh Sting, dirilis pada tahun 1987 sebagai bagian dari album keduanya Nothing Like the Sun. Lagu ini kemudian dirilis kembali sebagai single di tahun 1988. Kita dengarkan Sting, Fragile.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Jangan lupa, sesaat lagi, 10 menit lagi akan ada AMKM. Anda meminta kami memutar di mana Anda. Saya persilakan untuk request lagu, tapi 10 menit lagi ya. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan bisa dipilih-pilih dulu lagu apa yang kira-kira menarik untuk malam hari ini. Lagu 90-an ke atas. Nanti ketika sudah dibuka acaranya, baru Anda kirimkan ya ke WhatsApp kami. Kalau gitu Sony Wicaksono tutup dulu selekta sonoranya. Sampai bertemu 10 menit lagi di AMKM Malam.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

selamat datang kembali di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar, yang mana kembali akan ditemani bersama Sony Wicaksono. 3 malam berturut-turut, biasanya saya hanya mendapatkan 2 hari di AMKM Malam, tapi sekarang sampai hari Rabu juga. Saatnya saya menemani Anda nih 2 jam ke depan, tentunya dengan pilihan lagu terbaik yang Anda miliki. Silakan langsung bisa chat aja, request lagu Anda, lagu 90-an ke atas, ke WhatsApp kami. Nomornya adalah 0812 122 9200.

Yuk, yang mau request lagu silakan ditunggu. 90-an ke atas syaratnya hanya itu saja. Ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Saya akan mulai lagu pembukanya. Kita mulai dari lagu 90-an dulu mungkin ya. Saya sudah punya nih lagunya Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

semalam kita sedikit oleng dengan banyaknya lagu upbeat, full lagu upbeat ya. Sekarang mau lagi nih, jangan dong ya. Atau jangan-jangan ada yang mau lagi nih dipasang lagu-lagu upbeat nih ya full. Aduh, kemarin malam tuh ya 2 jam dari opening sampai lagu terakhirnya semuanya lagu upbeat, mayoritas diputar lagu disco ya kemarin malam tuh. Tapi sudahlah, kita sekarang lebih beragam lagi untuk bisa lebih banyak menampung permintaan-permintaan yang sudah Anda sampaikan ke 0812 1229200. Tapi saya melihat ada masih berapa nih ya yang super upbeat lagunya. Ya kalau di awal-awal mungkin saya putarkan ya. Kita sekarang ke 90-an lagi. Wah, masih di era 90-an ini ya. Ada Pak Enrico Hutagaul yang tadi ikut berpendapat juga di Selekta Sonora. Kali ini mau kasih lagu buat istri tercintanya. Sementara update traffic dulu, seputaran Gatsu. Gatsu Subroto dari Semanggi ke arah Pancoran, macet parah. Jadi tetap berhati-hati, yang lagi di Gatsu, the radio dari The Cars.

enaknya mendengarkan radio, apalagi khusus penyiarannya ya, siaran malam, bisa explore a lot of things. Termasuk ya mungkin Mbak Ira nih ya, yang tiap hari ngerjain workshop sambil dengerin radio. Kemarin dengerin ya pesta diskonya di awal sampai dengan akhir. Kali ini tidak minta lagu aja, kata Mbak Ira, cukup mendengarkan aja sambil aktivitas di workshop dapur. Katanya selalu mendengarkan radio Sonora pagi sampai dengan malam. Pas mau tidur aja paling dimatikan radionya. Ih, keren banget. Mami Lucy juga masih berharap, Mami Lucy ya, malam hari ini disco-disco semua. Bagaimana kalau kita putar yang satu ini aja? Instead of disco, we have alternative rock song. Ini adalah salah satu dari sekian banyak signature-nya, signature song-nya Muse, grup musik rock asal Inggris. Yang satu ini adalah Starlight, permintaan dari Chika di Jakarta. Ini dia, Rocky Night, Muse.

0: Tadi rocknya udah keluar. Sebenernya tiga ya, tiga-tiganya rock semua. Tadi Lenny Kravitz lebih ke pop rock, and then the Curse City juga pop rock. Nah kalau yang Miss tadi alternative rock. Apa-apa jangan-jangan malam hari ini kita mainin rock aja ya. Aduh, main tema terus ya malam hari ini. Coba kita tengok dulu Pak Gundolo Sosro, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora.
0: Aip.
1: Ini kondisi Palmerah gimana Om? Sudah siaga satu kah menjelang demo besok? Oh, masih atau masih aman. Adem ayem gitu?
0: Masih aman terkendali.
1: Ya, moga-moga aja adem ayem Om ya. Aman, amin, tenteram, lancar. Jangan terjadi hal buruk lah.
0: Pastinya.
1: Apalagi habis gajian ini jangan berada demo lah. Mendingan demo masak aja di rumah masing-masing. Malam ini saya minta lagu yang agak bersemangat dikit Om.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari ini ya, siapa namanya penyanyi yang perempuan tuh. Aduh, ah ini Britney Spears. Judulnya I Wanna Go. Kalau lagu ini gak ada, coba lagu ini Om nih, agak lama juga, awal-awal 90-an. Lagu dari Ace of Base Om. Judulnya All That She Want. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Saya lebih ragu-ragu kalau Pak Gun udah gajian sih. Ace of Base lagi Britney Spears. Britney Spears, I Wanna Go. Moyong itu aja, boleh deh kalau gitu. Tapi sekarang saya mau ke yang satu ini dulu nih, Adam by Elizabeth, yang minta lagunya. Widih, ini nih. Baru aja tadi saya omongin di opening. Semalam kita pesta disco ya. Apakah hari ini disco lagi? Ternyata jawabannya iya nih. Nah, kali ini Mbak Elizabeth pengen dengerin lagunya Temperature St. Paul yang dirimix oleh DJ Cantik, Teriyaki Boys, and also Tokyo Drift. Udah siap? Alright.

buat asupan gak ngantuk nih buat yang lagi di jalan. Oh iya, untuk yang mau melewati Gatot Subroto sama Bos Nora, kami sampaikan saat ini sejumlah massa aksi massa masih berkerumun di depan gedung DPR MPR dan membuat lalu lintas dari Semanggi ke Slipi saat ini padat ya. Dan lebih lengkap lagi sama Bos Nora, harap berhati-hati juga di tol Jakarta Cikampek karena Cikampek saat ini padat di Bekasi Timur sampai kilometer 18 imbas adanya kecelakaan di lajur 2 tengah. Jadi untuk Anda harap partisipasi kepadatan di jalan Gatot Subroto terutama di depan gedung DPR MPR karena masih sangat padat dari Semanggi ke Slipi karena masih adanya massa yang masih berkerumun di depan gedung DPR MPR. Dan kita lanjut lagi. Wah, kali ini kita ke British Spears. I wanna go.

I Wanna Go dari Britney Spears. Lagi-lagi buat yang lagi di mobil, lagi lemburan, biar gak ngantuk. Saya yakin Anda lagi suntuk-suntuknya hari ini kan, hari Rabu.

0: Gawat. Masa kita harus perpanjang lagi nih upbeat partinya? Coba kita simak Pak Sebastian Hartono dulu nih yang sudah kasih saya voice note.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam pendengar setia MKM Malam Radio Sonora. Nama saya Sebastian Hartono, saya lagi ada di Bintara Sektor 9 Tangsel.
0: Sekbil.
1: So, Mas Sony, saya mau request lagu rada goyang sedikit ya.
0: Nah, kan?
1: Jogging sedikit deh.
0: Kepancing ini nih.
1: Mudah-mudahan ada lagunya. Judul lagunya We Will Rock You, penyanyinya dari Five.
0: Okay.
1: Lagu ini ucapannya untuk Dr. Felicia Hartono yang sedang praktek di Menteng, mungkin sedang OTW pulang ke rumah. Have a safe drive ya, hati-hati dokter. I love you with all my heart, forever and for always. Oh. You always been my heart, dokter. Dan lagu ini ucapannya juga untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens, NYC, dan juga seluruh kru radio Sonora yang sedang bertugas, dan juga seluruh pendengar setia AMKM Malam. Thank you, Mas Sony. Lagunya diputerin. Terima kasih and have a good night. Back in action again, Mas Sony. Oh ya, Mas Sony, kalau lagunya tidak ada, boleh di replace dengan lagu Guns N' Roses, You Could Be Mine. Thank you, Mas Sony.
0: Oke, okay. Kali ini kita switch lagi genrenya ya. Nah, mari kita hentakan kaki sama-sama. Dalam hitungan 5 detik, kita nyanyi We Will Rock You from 5.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Asik banget ketika ada yang request lagu New Kids on the Block-nya dengan Tonight. Ada Ibu Eri dari Jogja. Saya tuh memang paling suka banget dengan lagunya NKOTB yang saat ini, Tonight. Karena memang di lagu yang satu ini, mereka tuh heavily influenced by The Beatles. My favorite band ever. Mungkin kalau ada yang sering dengerin Beatles, pasti akan familiar juga ya. Kalau lagu Tonight dari NKOTB ini tuh sehampir punya vibes yang mirip dengan albumnya Beatles yang Magical Mystery Tour. Anda masih ya bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mau request 90-an ke atas, boleh langsung masuk aja ke 0812-122-9200. Sejauh ini sih ya, sampai setengah jam lebih sedikit berjalan, mostly masih didominasi oleh 90 song. Kita akan simak ya lagu selanjutnya. Kira-kira mau apa lagi ini ya? Coba kita ke Mami Lucy dulu.
1: Halo Om Wicak, saya Mami Lucy dari Kalibata Tengah, Jakarta Selatan. Request disco lagi Om. Can't Get Enough dari Super Groove. Thank you. Makin malam makin panas.
0: Ada yang ketagihan rupanya ya. Supergroove dengan Can't Get Enough. Aduh, luar biasa ini ya. Langsung menghentakkan dengan ketukan drama ikoniknya di DC Supergroove, Can't Get Enough.

coming from New Zealand, Fangora Group, Super Groove, Can't Get Enough. Wah, ini tuh di tahun yang sama ada satu saingannya lagi nih, lagu rock juga. Coba bedanya kalau yang saingannya itu head to headnya dengan grup dari Amerika Serikat. Kalau ini kan funk rock ya. Nah, lagu saingannya tuh lebih kepada punk rock atau surf rock, sahabat Nora. Yang gemar sekali dengan lagu rock di era 90-an pasti tahu deh lagu yang satu ini. Kita beralih ke lagu selanjutnya. Permintaan dari Bapak Trisia Suryanti. Hit The Offspring, Come Out and Play.

Hey, lebih banyak musik rock ya malam hari ini. Mungkin ada yang tertrigger juga nih. Salah satunya adalah Wait. We've got Alvina. Selamat malam Alvina. Baru nyalain radionya. WD. Salam kenal ya. Saya ucapkan selamat datang jadi warga AMKM malam Alvina. Ya, ini kalau kita bicara rock 90s, kita dari tadi belum keluarkan raja terakhirnya nih. Apalagi kalau bukan rayanya Britpop. Oasis. Kali ini saya akan putarkan Live Forever, special for Alvina.

So that was Oasis, Live Forever. Thank you once again, Alvina. Just gave you a warmest welcome with Oasis, Live Forever. Masih bersama Sony Wicaksono di AHKM Malam. Ada satu lagi grup musik rock era 90s, Red Hot Chili Peppers namanya. Cuman saya tidak akan putarkan hits mereka di era 90-an, tapi justru agak jauh ke tahun 2011 ya lagu ini di rilisnya. Ada Pak John Arif dari Jakarta Barat. Oh bukan Pak John, coba sebentar ya. Pak John sudah saya simpan lagunya. Ah ini dia Om Franco. I'm sorry Om Franco, tertukar rupanya. Om Franco dari Serpong ya, minta lagunya Red Hot Chili Peppers. Yang ketika saya dengarkan intronya, itu familiar banget sama intro yang satu ini. Anda pasti tahu deh familiar sama lagu yang ini nih. Nah. Ini intro yang ikonik banget dari Queen, Another One Bites the Dust. Perhatikan detak drumnya. Nah, kemudian ini yang menginspirasi kawan-kawan dari Red Hot Chili Peppers untuk memutarkan dan merilis lagu bertajuk, nah, kan? Mirip ya, The Adventures of Rain Dance Maggie, terputar di AMK Malam by Red Hot Chili Peppers.

0: Sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Ya itu ya, sekilas informasi yang baru saja disampaikan oleh saya sendiri. Kalau ada yang butuh streaming, misalkan dengarkan Sonora di luar kota, langsung aja ke sonora.co.id. Selanjutnya, nah tadi kan ada Red Hot Chili Peppers yang di tahun 2011 tuh, tahun 2011 tuh udah termasuk om-om mereka tuh ya. Karena itu album ke-10-nya tadi sahabat Sonora, The Adventures of, apa tadi judulnya saya lupa, The Adventures of Rain Dance Maggie, agak panjang soalnya ya, Maggie Z, bukan dangdut kalau itu. Red Hot Chili Peppers, album ke-10-nya mereka 2011. Berarti 10-98, 3 tahun sebelumnya. Nah ada kawan sekawanan dari Dublin, Irlandia, baru saja melakukan debutnya di dalam grup bernama The Scrape, yang kebetulan diminta juga oleh Ibu Sri Dewi di Petojo. Saya putarkan yang alternatifnya, The Man Who Can Be Moved, a debut song from The Scrape.

0: So, sebelum kami lanjutkan lagi AMKM ya, saya ingin menyampaikan dulu ada sedikit informasi. Terlebih untuk Anda yang mungkin cukup rutin atau konsisten untuk melakukan donor darah, tapi belum sempat untuk mendonorkan darahnya dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, berarti kesempatan Anda untuk menyumbangkan darahnya di minggu depan, sahabat donor. Karena di pekan depan, lebih tepatnya di hari Kamis, tanggal 3 September, benar ya? Hari Kamis tanggal 3 September, yes, that's right. Akan ada yang namanya donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Kami kembali mengadakan donor darah dan pemeriksaan kesehatan, sahabat Sonora, yang akan bertempat di Menara Kompas, lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21, Jakarta Pusat. Jadi silakan untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri, bisa daftar dari sekarang. Anda cukup ketik saja di ponsel Anda masing-masing, di browser, di internet, ketik bit.ly/dondersonora54. 54 ya pakai angka ya. Jadi bit.ly/donder, D-O-N-D-A-R 54. Isi formulir online-nya di sana, data diri segala macam. Nanti habis itu langsung tinggal datang saja hari Kamis 3 September. Acaranya akan dimulai pukul 8 ya, kami akan buka gerbangnya mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi biasanya kalau donor darah itu kan lebih baik cepat ya, untuk mengantisipasi kantongnya terpenuhi dari PMI Tangerang Selatan, kami bekerja sama. Jadi acaranya mulai pukul 8 pagi. Jadi biasanya kalau ada yang datang donor darah itu biasanya akan lebih pagi tuh datangnya, entah setengah 8 atau 8 kurang 20 menit. Ya pokoknya pukul 8 pagi kami akan mulai. Ada talk show kesehatan juga di sana. Kemudian ada juga bingkisan menarik juga ya, akan kami bagikan untuk yang berhasil lolos ke donor darahnya. Jadi jangan lupa daftar ke bit.ly/dondersonora54.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Pukul 21 artinya tinggal 1 jam lagi Sony Wicaksono menemani Anda di AMKM malam. Ada dua sahabat Sonora nih yang permintaannya sama. Satu dulu, coba tadi saya ingin cek Pak John Arif dari Jakarta Barat yang masih di jalan. Satu lagi adalah Herjuno di Tangerang Selatan. Dua-duanya minta lagu yang sama. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak memutarkannya. Ini dia, dari Share Again. Yang satu ini saya akan putar hitsnya dia, bertajuk Believe.

Baiklah, sahabat Sonora, mari kita mulai pelan-pelan turunkan temponya lebih slow lagi. Kali ini saya akan putarkan dua lagu slow rock, tetap ada unsur rocknya biar gak terlalu drop ya. Karena tadi kita sudah bermain tempo yang cukup di atas. Jadi biar pelan-pelan kita turunkan, kita mainkan dulu dua lagu slow rock ya malam hari ini. Kebetulan juga ada yang memintakan dua lagu tersebut. Yang pertama adalah saya ingin ke yang nampaknya lagi di jalan ini ya. Ada Mas Saiful Hino di Bekasi. Katanya ingin minta lagunya November Rain dari Guns N' Roses. Buat semua saja yang lagi mendengarkan. Sehat selalu, Bang Saiful Hino di Bekasi. Ah, yang satu ini langsung saya putarkan. Spesial untuk Mas Ihsan. Slow rock dari 90-an yang syahdu sekali. Berikutnya saya akan putarkan White Lion dengan tajuknya Till Death Do Us Part.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM Malang. Anda meminta kami memutar. Dan baru saja saya memencet tombol start untuk memulai live TikTok di @sonora_fm92. Setelah tadi ada dua lagu slow rock, nah kita mulai bertahap turunkan lagi temponya untuk menyimak lagu selanjutnya yang sudah ditunggu oleh Ibu Diah. Lewat voice note Ibu Diah yang menyampaikannya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin, doa berbalik.
1: Jangan lupa
0: makan sayur makan
1: malamnya ya. Aku dia dari Bungur Senen ingin request lagu dari Melly Goeslaw.
0: Boleh.
1: Ada apa dengan cinta? Mm-hmm. Untuk suamiku tersayang Yosinur Cahya. Semoga dia sehat selalu dan tetap semangat dan sukses dan sabar sabar sabar kun fayakun. Insya Allah cobaan pasti berlalu. Dan untuk para guru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat dan jangan lupa makan malam juga. Terima kasih, selamat malam.
0: Sepertinya ada yang sesuatu yang hilang gitu ketika tidak mendapatkan pesan spesial dari Ibu Diah, jangan lupa makan sayurnya. Nah, itu yang hilang tuh. Kita langsung putarkan apa yang diminta oleh Ibu Diah di malam ini. Ada Melly Goeslaw, ada apa dengan cinta.

0: Adele with All I Ask. Dimintanya oleh siapa tadi ya? Yang minta lewat TikTok @radio.sonora.fm92. Kita sudah resmi berarti kita banting setir ke tempo yang jauh lebih slow daripada kemarin malam. Kalau kemarin malam tuh Deta mungkin sempat nonton juga ya, baru masuk ke studio dia. Tadi ada yang nanya, kok temen tiktokannya gak ada? Nah ini baru datang.
1: Ada.
0: Anda bisa melihatnya ketika Anda langsung aja ke TikTok kami @radio.sonora.fm92. Sekarang saya mau menyapa dulu ada Mbak Asti yang sudah nonton TikTok dan juga absen, isi daftar absen di wawanya, siap. Ada juga Kak Kadini, halo. Ada juga Kak Becky, ada juga siapa lagi, Bung Oscar Roberto yang habis ini saya langsung putar lagu requestannya nih. Kemudian ada juga, wait, ada siapa lagi, KR yang ada di Bandung, Ibu Oriza, Bang Hadi. And then ada juga siapa lagi di sini, ada yang pengen disebut sama Bos Nora, ada Della Diana, Mbak Sri Yuliartisri. Berikutnya juga ada Cucu 1608, ada juga Mbak Diah dari Solo, ada juga Kak Juli, ada juga Stringing Anjin muka-muka. Waduh. Ya udahlah, biar enggak bosan, berarti kita langsung dengerin aja yang satu ini. Permintaan yang datangnya dari Bung Oscar Roberto. Ini dia buat menemani standby Muse with Unintended.

Itu dia lagu dari Muse with Unintended. Dan tadi ada satu pendengar, Mbak Olivia, yang bertanya mengenai kebakaran di Muara Angke. Kami sudah konfirmasi tadi kepada rekan-rekan dari Humas Damkar DKI Jakarta bahwa memang benar kebakaran ini terjadi di Jalan Dermaga Ujung RW 22, dengan titik kenalnya adalah di Tembok Bolong, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, di mana rekan-rekan dari Damkar DKI Jakarta menerima informasi kebakarannya pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Yang terbakar ini adalah rumah tinggal, bangunan rendah. Sementara ini sampai tadi kami menerima informasi, update terakhir itu pukul 20.42 waktu Indonesia Barat sudah dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran DKI Jakarta. Kita sekarang lanjut lagi yuk untuk menyapa yang sudah, terutama yang di TikTok nih, ada Kang Hans dari Antapani Bandung yang nyimak saja di malam hari ini. Kemudian ada juga Agoy, ini menarik nih permintaannya, pengen diputarkan lagunya I Swear dari Boyz II Men. Memang tadi sempat sedikit ngobrol soal lagu-lagu di era 90-an, jadi langsung pas ya kalau kita langsung putarkan I Swear dari Boyz II Men. Tapi sebelum itu saya mau sapa-sapa lagi yang lainnya. Ada, aduh, kalau saya sebutkan nama akunnya ini agak tidak lulus sensor kalau saya sebutkan secara udara ya. Jadi saya mau sebutkan username-nya aja, Kang Dery 6568. Katanya minta lagunya Madonna yang judulnya Take a Bow. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi.

Inner Rush dari Blackstreet yang tadi diminta juga oleh warga TikTok, walaupun saya sudah lupa lagi nama yang request siapa, mohon maaf ya. Yang sekarang saya mau ke WhatsApp dulu di 0812-122-9200. Ada Eva. Halo Eva dari Tangerang, salam kenal. Kalau gitu saya langsung aja buat Eva nih, karena udah hampir selesai, langsung saja kita kasih ini dia. Salah satu slow rock lagi yang terputar malam hari ini ada Bon Jovi, Always.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda yang meminta kami memutar setelah tadi ketemuan sama Mbak Eva Safira yang request lagunya Bon Jovi with Always. Sekarang saya ingin bertemu juga dengan Mbak Ferni yang kasih saya voice note. Silahkan.
1: Halo Sony, aku Ferni dari Cibubur. Request lagu dari Kristayanti, judulnya Bila Aku. Makasih.
0: Oke Mbak Ferni, terima kasih banyak. Ada yang bisa bantu saya sama Bos Nora, apa kira-kira yang diminta oleh Mbak Ferni? Lagi pilek sepertinya, mungkin ya Mbak Wuli. Coba Mbak Ferni yang bersangkutan bisa dijelaskan lagi kira-kira tadi requestnya lagu apa, biar saya tidak salah ya. Satu lagi deh kalau gitu, saya ingin ke Pak Kori aja yang ada di Bekasi. Boleh Pak Kori?
2: Selamat malam Bung Sony. Dari Kori, lagu untuk malam ini saya request dari Pearl Jam, judulnya Last Kiss. Lagu ini buat semua pencinta AMKM dimanapun berada. Salam sehat dan bahagia selalu. Juga spesial buat Bung Sony dan para kru ya. Terima kasih.

AMKM Malam. Ternyata tadi setelah saya dengarkan seksama, dibantu dengan teman-teman di TikTok. Terima kasih ya teman-teman di TikTok. Teman-teman sangat membantu. Ternyata tadi yang dipilihkan Mbak Verni adalah Krisdayanti, Pilihlah Aku. Sama tuh kata Bang Boim juga. Tapi ternyata Mbak Verni lebih memilih untuk diganti saja lagunya. Baik, kalau gitu Mbak Verni, sehat-sehat selalu ya. Saya ingin putarkan permintaan Mbak Verni sekarang juga. Ini dia Whitney Houston, I Will Always Love You.

I Will Always Love You dari Whitney Houston. Kalau Anda nonton di TikTok tadi lebih seru ya. Kita tadi ada challenge sedikit. Tapi sayang sekali sudah hampir selesai karena ini lagu terakhir Whitney Houston with I Will Always Love You. Dan setelah ini di pukul 22 waktu Indonesia Barat akan ada tribute yang kami persembahkan spesial untuk Dolly Parton yang baru saja berpulang sama Bos Nora, salah satu legenda dalam dunia musik. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu dari Dolly Parton dari pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Yang jelas terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf untuk sahabat Sonora yang belum sempat atau belum beruntung lagunya terputar. Mari kita absen satu persatu. Ada Pak Ferdinson, kemudian Mas Daniel Wisanajaya, Pak Boni, Ibu Nur. Berikutnya juga mohon maaf untuk Pak Philip, Bang Priko Paviano. Berikutnya juga saya ingin meminta maaf untuk Noval yang juga belum sempat lagunya terputar, Mbak Becky. Berikutnya juga tadi ada ada Ibu Sri Mariati Ciptadi yang juga belum sempat. Dan terakhir ini ada voice note dari Mas Yuda ya, juga sayang sekali telat Mas Yuda. Biar gak telat silakan dicatat jam siarannya. Kalau AMKM malam itu pukul 20 sampai 22. Kalau di siang pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi The Legend, I Can Special, memutarkan lagu-lagunya Dolly Parton dari pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Sonny Wicaksono pamit, sampai jumpa, have a good night and have a good rest.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
2: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
1: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
2: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
1: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
2: Soalnya di Radio Sonora

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
4: It's time for The Legend, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: FM. News, traffic, and music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: Bola FM. News, traffic, and music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.

0: pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, ketemu hari Kamis lagi. Semangat ya untuk mengarungi kehidupan di tengah segala ketidakpastian. Ya namanya hidup pasti banyak rintangan ya. Kalau banyak rantangan mah itu namanya catering.
1: You are listening to Sonora Pagi.
2: Apalagi kalau isinya udah sama rendang. Wow, udah tuh ya, banyak banget rintangan ya. Semoga hari ini tidak banyak rintangan sahabat Sonora. Meskipun dijadwalkan akan ada aksi unjuk rasa di hari Kamis 27 Agustus ini. Dan pastikan Anda mendengarkan terus Sonora, karena kami akan terus melakukan live updates, terutama untuk informasi lalu lintasnya ya. Sonora Pagi juga nanti akan menyampaikan terus informasi mengenai aksi unjuk rasa bersama Sony Wicaksono. Sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

studio lantai 3 bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Kalau kata saya tadi di opening, jalani hidup dengan semangat. Karena yang namanya hidup pasti banyak rintangan ya. Kalau rantangan jadi catering. Aduh. Kalau kata Mbak Leli, kalau banyak ranting mah namanya pohon. Kalau banyak apa lagi? Aduh, gak ketemu saya kalau pagi-pagi kayak gini. Kalau banyak renceng mah namanya kopi. Aduh. Memulai pagi ini dengan sesuatu yang garing terus. Dari Solo cerah sejuk ya. Jam 5 masih nampak bintangnya. Oh iya kah di Solo ya. Selamat pagi Mbak Leli. Semoga pagi ini menyenangkan ya. Hari ini Sahabat Bos Nora dijadwalkan akan ada aksi unjuk rasa yang berkonsentrasi. Titiknya adalah di depan gedung DPR MPR, terutama di depan Jalan Gatot Subroto. Jadi untuk Anda di hari ini, harap untuk hindari Jalan Gatot Subroto, Sahabat Bos Nora ya, karena di situ akan ada terjadi titik kepadatan lalu lintas. Jadi sepanjang hari ini, nanti juga akan kami update juga untuk ruas-ruas jalan yang sebaiknya Anda hindari ya, untuk ruas terdampak aksi unjuk rasa. Tapi kalau sekarang saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bisa belum akan terlalu upbeat, tapi lagu ini bisa jadi membangunkan Anda lah dari rasa kantuk yang mungkin masih tertinggal setelah tidur. Berapa jam tadi tidurnya, Sahabat Semora? Berapapun jam tidurnya, semoga bisa mengembalikan energi Anda ya, untuk dihabiskan di hari Kamis ini. Semangat!

dari Amy Grant featuring Vince Gill. Mungkin harapan bagi semua orang untuk bisa mendapatkan rumah yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kehangatan, dan semoga bisa Anda dapatkan. Kalau belum di hari ini, mungkin di minggu depan, atau mungkin di suatu hari nanti. Saya sebelum tadi siaran, memulai siaran di pukul 5, saya seperti biasa bersiap-siap dulu. Kalau tadi saya tuh sempet ke dapur kantor ya. Dapur kantor ya, bukan dapur rumah, agak repot kalau ke dapur rumah. Saya sempet ke dapur kantor untuk melihat, untuk mencari mangkok untuk mewadahi sarapan saya. Kemudian saya menuju ke ini meja kantor. Ada di kantor itu ada meja panjang gitu. Biasanya dipakai untuk rapat atau biasa juga dipakai untuk makan dari anak-anak kantor. Nah, kemudian itu saya gunakanlah untuk jadi meja sarapan saya pagi tadi. Kemudian saat saya sedang asik untuk mengonsumsi sarapan saya, tiba-tiba di meja itu saya melihat seekor semut kecil lagi. Mungkin sedang mencari makan ya, karena jalannya tidak lambat, jalannya cepat. Seperti sedang mencari-cari sesuatu lah. Dia menjelajahi setiap sudut meja untuk mencari apa yang bisa dia angkat ya. Terus tiba-tiba matanya itu tertuju pada sebongkah gula yang memang tergeletak di atas meja saya lihat. Mungkin sisa semalam anak-anak kantor makan malam, mungkin luput dari perhatian mereka untuk dilap, kemudian tertinggal di meja itu. Semongkah butir, sebutir gula saja. Kemudian semut itu pun seperti menemukan sebuah harta karun ya. Dia jalan cepat ke arah gula. Terus tapi setelah dia mencoba untuk mengangkat gulanya, mungkin karena terlalu berat ya bagi dia, karena semut itu lumayan mungil, bukan semut yang besar. Akhirnya dia gagal untuk mengangkat gula itu. Sembari saya sarapan tuh sahabat saudara, saya asik melihat itu. Tapi semut itu tidak patah semangat ya. Dia tetap berusaha keras mendorong gula itu dengan kaki-kaki mungilnya, walaupun tetap dia berhasil juga. Sampai akhirnya dia putus asa, diam saja yang awalnya terus berusaha untuk mendorong sebutir gula itu. Terus tidak lama kemudian saya melihat dari ujung mata saya tuh ada teman-teman semut lainnya yang ternyata datang. Bisa jadi karena dia punya antena kan kalau semut ya. Mungkin dia habis memanggil temannya, saya tidak tahu, saya tidak bisa bahasa semut juga. Yang jelas beberapa teman semutnya datang nih ke meja itu. Akhirnya mereka membantu semut kecil itu untuk mendorong gulanya, kemudian kerjasama bahu-membahu mendorong gula sampai akhirnya bisa ke sarangnya, entah di mana juga sarang tersebut. Seperti mungkin sedang senang ya si semut itu, dan bisa jadi seperti saya yang menenggak sarapan saya pagi ini dengan rasa syukur, bisa jadi semut itu pun juga merasakan rasa syukur yang besar juga. Sangat senang ketika teman-temannya bisa membantu mengangkat sebutir gula. Dan itu mungkin kejadian yang sepele ya bagi kita gitu, melihat seekor semut. Bisa jadi kalau saya menemukannya di momen lain, di waktu yang lain, kita kalau ketemu semut ngapain sih? Pasti antara ditiup atau disentil, diusir gitu ya, atau bisa jadi dimatikan. Tapi pagi tadi saya memilih untuk diam saja, menikmati apa yang dilakukan oleh semut dan kawan-kawannya itu. Dan ternyata itu memberikan pelajaran penting loh bagi saya di pagi ini. Saya jadi terpikir akhirnya, sembari sarapan saya jadi terpikir, oh iya ya, kita ini sebagai manusia yang diberi akal, makhluk sosial, kita juga gak boleh egois loh. Kita gak boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri dalam alibi bahwa saya bisa mengerjakan semuanya. Ingatlah bahwa satu tujuan itu bisa dicapai karena kita saling bekerja sama. Jadi pesan pagi ini adalah jangan ragu untuk meminta bantuan, karena siapa tahu dengan bantuan dari orang lain kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar lagi.

semua tentang kita dari Peter Pan di Sonora Pagi. Bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora, memang kalau jam segini masih dalam keadaan setengah sadar mungkin, atau masih setengah nyawa terkumpul, masih gloomy-gloomy juga cuacanya. Makanya saya masih putarkan lagu-lagu yang seperti ini untuk mendukung, lebih mendukung ke suasananya lah ya. Tadi gara-gara saya cerita soal seekor semut saat saya sarapan sebelum siaran tadi, ada satu WhatsApp nih. Dia bertanya ke saya, "Mas Sony, saya jadi penasaran kalau siaran jam 5 pagi itu berarti bangunnya jam berapa? Kok masih bisa sempet-sempetnya sarapan?" Jawabannya, saya tuh bangunnya jam 4, satu jam sebelum. Kalau saya siaran pukul 5 pagi, memang masih bisa kalau dipakai sarapan, kemudian ibadah, juga mandi. Kalau ditanya jam berapa jam saya tidur, jawabannya adalah saya tidur itu 4,5 jam totalnya. Karena saya siaran terakhir itu semalam pukul 22 kan. Jadi saya tidur jam berapa tuh? Lupa, pokoknya kalau di total-total 4,5 jam. Karena saya waktu itu sebulan yang lalu sih, saya belajar ada satu teori baru mungkin bisa dibilang ya, atau satu ilmu baru di salah satu website. Mungkin ilmu tentang tidur ya. Saya juga belum konfirmasi kalau dari sisi kesehatan apakah baik atau tidak, karena saya belum ngobrol juga dengan dokter. Tapi yang jelas ini menambah insight saya tentang tidur sih ya. Jadi gini, websitenya itu membahas mengenai tidur itu. Kita tuh kalau tidur ternyata ada fase yang kita lewati. Saya lupa istilah fasenya tuh apa ya. Yang jelas tidur itu terbagi ke dalam beberapa fase. Nah, satu rangkaian fase itu kalau di total itu durasinya jumlahnya adalah 90 menit. Jadi di saat kita sudah melewati 90 menit itu, maka tidur akan mengulang fasenya dari awal. Begitupun seterusnya sampai akhirnya kita bangun. Nah, disebutkan dalam situs itu, yang tidur yang efektif supaya bangun-bangun kita segar itu adalah tidur yang melewati 5 kali fase. Artinya ketika 5 dikali 90 menit, maka hasilnya adalah 7,5 jam. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya menyarankan tidur tuh 8 jam. Karena 30 menit itu dikasih kita memberi kesempatan. Biasa kalau tidur kan kita gak langsung lep ya. Jadi 30 menit dipakai untuk sampai ke tidur yang lep dulu, ditambah 7,5 jam, makanya jumlahnya adalah 8 jam. Nah, saya juga tadi menerapkan itu tuh, 4,5 ditambah 30 menit berarti 5 jam saya total tidur. Nah, jawabannya kalau pertanyaan Anda adalah, "Wah, Mas Sony, saya biasanya tidur itu udah di atas 5 jam kok, tapi kok bangun-bangun masih kerasa belum seger ya? Masih kerasa ngantuk." Nah, bisa jadi Anda tidurnya di tengah-tengah dari fase itu. Karena disebutkan di situ-situ kalau adalah kalau kita bangunnya di tengah-tengah fase 90 menit itu, putaran 90 menit, memang hasilnya tidak akan sesegar kalau kita bangunnya itu pas kelipatan 90 menit. Jadi 90 menit itu kan 1,5 jam ya. Kemudian 3 jam 180 menit, terus habis itu 270 menit itu 4 jam 4,5 jam. Habis itu loncat ke 360 menit itu berarti 6 jam, sama satu lagi adalah 450 menit 7,5 jam. Jadi next coba ya. Ini saya juga sudah coba beberapa kali dan ternyata memang terbukti loh. Saat saya menerapkan si tidur dengan fase 90 menit itu, ditambah setengah jam waktu untuk klubnya, ternyata bangunnya bisa lebih seger ya. Ya, coba praktekan untuk tidur fasenya 90 menit, ditambah setengah jam waktu Anda untuk klub dulu di awal. Coba deh, kalau lebih segar bangunnya, berarti memang benar itu yang saya baca.

memutarkan banyak lagu 90-an kalau di pagi-pagi seperti ini, ada Madonna with Fake Bow di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Ah, Mas Iwan bisa aja ini. Kalau jam segini on air mah hitungannya senior. Aduh, saya masih harus banyak belajar. Saya juga baru memulai live TikTok di... Kalau belum follow silakan follow ya. Akun TikTok kami adalah @radio.sonorafm92. Sekarang saya mau menyapa dulu yang ada di TikTok ya. Tadi ada Ibu Rachel yang mendengarkan, sudah mendengarkan bahkan sejak Sonora baru-baru berdiri di era 70-an. Salam dari Bali katanya. Oh, orang Bali ternyata. Ada juga Mbak Siti Fatimah. Wih, ini dari Maryland, Amerika Serikat. Luar biasa, mancanegara ini siaran saya didengarkan sekarang. Ada juga di sini Kawanda, selamat pagi Mas Maco. Aduh, bisa aja ini lagi ya. Ada juga Mas Alfian, info Mas MPR DPR hari ini siap. Nanti kita akan infokan ya. Kemudian ada Mbak Dewi Sofia, morning from Medan. Ada juga ASP Pratama, pagi lur. Lanjutkan, lanjutkan ya pagi ini ya. Walaupun banyak rintangan harus dihadapi. Abuna 1957, Sonora selalu di hati. MD Property, dengerin Sonora dari tahun 90-an. Ada juga Mbak Reni Kuswarini, selamat pagi. Ada Kak Ami, ada juga di sini Kak Dery. Kak Dery selamat pagi. Ada Mbak Dewi Sofia, Mom Ola Estaona, ada juga Kak Deta, Mas Hussein Pelupesi, Mang Rustam, dan yang lain sebagainya yang masih mantengin live TikToknya. Dari WhatsApp, saya mau ketemuan sama Noval nih. Fase deep sleep bukan? Iya betul. Nah itu dia fase deep sleep yang saya bilang 90 menit putaran itu ya. Thank you Noval, sudah mengingatkan. Ada juga Ibu Nur dari Pekalongan. Nah, mari kita informasikan dulu ya. Pertama adalah untuk ruas jalan yang akan terdampak di hari ini. Karena hari ini akan ada aksi unjuk rasa yang akan terkonsentrasi di depan gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto. Yang kami catat bahwa ada 3 kelompok masyarakat yang dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Ada Aliansi Masyarakat Partai Bersatu, kemudian Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo, dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Nah, masing-masing membawa tuntutan-tuntutannya masing-masing, tapi yang jelas sahabat Sonora bahwa tentu saja Jalan Gatot Subroto ini akan terdampak. Dan harap hindari untuk Jalan Gatot Subroto yang arah ke Slipi, dan juga hindari juga untuk arah sebaliknya ya. Karena biasanya kalau aksi unjuk rasa itu akan terdampak ke dua arah dari Jalan Gatot Subroto. Untuk yang datang dari timur, artinya dari Cawang, Tebet, Manggarai, alternatifnya adalah Anda bisa gunakan Jalan MT Haryono, kemudian masuk ke Jalan Saharjo, Pancoran, Ampera Raya, sampai ke Blok M, Pondok Indah. Jadi kalau Semanggi ke Slipi itu lewat Jalan Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Patal Senayan sampai ke Jalan Layang Simpruk ya. Kemudian yang datangnya dari selatan, Hang Tuah atau Blok M, juga alternatifnya adalah masuk lewat Jalan Hang Lekir, Asia Afrika, kemudian masuk pintu 1 Senayan, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Mas Mansur, Penjernihan sampai area ke Pejompongan. Berikutnya untuk yang datang dari utara, Ancol, Sunter Kemayoran, hindari juga Jalan Gatot Subroto, juga Jalan Asia Afrika. Alternatifnya Anda bisa gunakan Jalan Gunung Sahari, Jalan Mangga 2, Es Parman, sampai dengan Slipi Palmera. Dan terakhir untuk yang datangnya dari barat, dari Tangerang ke Bonjeruk, itu juga hindari Jalan Gatot Subroto, juga Jalan Jenderal Sudirman. Sebagai alternatifnya gunakan Jalan Arteri Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah, arah selatan melalui area Senayan hingga ke GBK atau Semanggi. Dan terus dengarkan Sonora pagi ini, karena kami juga masih akan terus live update ya sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat mengenai perkembangan terkini di depan gedung DPR dan MPR.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi. Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, rombongan warga Pati, Jawa Tengah yang hendak menuju ibu kota untuk aksi hari ini dicegat aparat kepolisian. 4 bis berisi sekitar 200 orang tertahan setelah keluar dari wilayah Kabupaten Pati. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto menyebut pencegatan ini diketahui dari video yang dikirim kepadanya. Dan Teguh menilai langkah aparat sebagai bentuk ketakutan DPR terhadap desakan rakyat. Berita selanjutnya, Polres Metro Bekasi Jawa Barat menetapkan status siaga 1 untuk mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di depan gedung DPR MPR Senayan hari ini. Pelaksana harian Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono mengatakan, status siaga 1 tidak hanya diberlakukan di wilayah Kabupaten Bekasi, tetapi juga di seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Polres Metro Bekasi memperketat pengamanan dan penyekatan di sejumlah pintu masuk wilayah Bekasi dan lokasi yang menjadi jalur pergerakan massa.
0: Demikian Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, memulai informasi mengenai beragam dampak dari aksi yang akan dijadwalkan di hari ini, 27 Agustus 2026. Kami mulai informasinya dari transportasi umum atau Transjakarta, di mana koridor 9, rute 9A, 10H, 1W, 3F, S61, SH2, dan T31 mengalami pengalihan rute karena saat ini sudah ditutup jalan sekitar gedung DPR MPR. Sementara untuk Transjakarta Koridor 9, 9A dan lainnya, untuk yang arah Pluit, operasionalnya dialihkan via tol dan tidak melayani halte Gerbang Pemuda, juga halte Petamburan. Kemudian sejak dini hari tadi, sampai saat ini, jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke Slipi sudah ditutup. Sekali lagi, sahabat Sonora, sejak dini hari, jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke Slipi sudah ditutup. Jadi bagi Anda, kami himbau untuk mengikuti arahan petugas dan hindari ruas jalan Gatot Subroto dan protokol jalan Sudirman. Untuk Anda juga silakan bisa memberikan juga berkontribusi untuk melaporkan pantauan terkini di sekitaran gedung DPR MPR, juga lalu lintas lain-lainnya, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
0: Sonora FM News, Traffic and News.

Pagi bersama Sony Wicaksono. Aksi unjuk rasa yang akan digelar sejumlah elemen kelompok masyarakat di Jakarta hari ini tentu saja adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari. Dan menurut Kodari, demonstrasi ini merupakan hal yang lumrah terjadi di negara demokrasi, termasuk aksi yang akan berlangsung di kawasan gedung DPR MPR RI, di mana Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi, apalagi untuk Anda yang mungkin akan berangkat hari ini untuk ikut melakukan aksi, pemerintah sudah mengimbau ini agar penyampaian aspirasinya bisa berlangsung secara tertib, secara damai, tidak menimbulkan juga gangguan terhadap masyarakat yang lainnya. Sebagai informasi, sahabat Sonora, bahwa sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa ini dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR dan sejak semalam ya, sejak dini hari tadi, bahkan massa sudah berkumpul di depan gedung DPR MPR sehingga membuat jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke Slipi juga saat ini sudah ditutup. Yang pakai Transjakarta silakan bisa disesuaikan, karena Transjakarta yang arah ke Slipi itu tidak akan berhenti di halte Gerbang Pemuda, juga halte Petamburan. Dia akan langsung dialihkan via tol begitu keluar dari Semanggi, sampai nanti akhirnya menurunkan lagi penumpang itu di halte Kembangisan. Hindari juga sekitar ini seperti protokol Sudirman, karena akan berimbas juga, terdampak juga lalu lintasnya di sana. Kami bacakan kembali untuk alternatif rutenya ya, bagi Anda yang akan beraktivitas atau berangkat kerja di hari ini. Kami baca dulu untuk yang datangnya dari timur atau Cawang, Tebet, Manggarai. Hindari Jalan Gatot Subroto dan Rasuna Said. Alternatifnya Anda bisa gunakan Jalan MT Haryono, Saharjo, Pancoran, Ampera Raya, Blok M, Pondok Indah. Dan yang kalau mau ke Semanggi menuju Slipi, itu bisa lewat Jalan Gerbang Pemuda, Asia Afrika, kemudian belok ke Patal Senayan, dan masuk ke Jalan Layang Simpruk. Berikutnya, bagi Anda yang datangnya dari selatan Hang Tuah Blok M, juga hindari ruas jalan menuju Gatot Subroto. Alternatifnya bisa gunakan Jalan Hang Lekir 1, masuk ke Asia Afrika, Pintu 1 Senayan, Sudirman, Kiai Haji Mas Mansur, hingga Pejompongan. Berikutnya dari utara, Ancol Sunter Kemayoran. Alternatifnya bisa gunakan Jalan Gunung Sahari, Mangga 2, Es Parman hingga ke Palmerah. Untuk yang datang dari barat, Tangerang Kebon Jeruk, hindari Jalan Gatot Subroto juga Jenderal Sudirman. Alternatifnya bisa gunakan Jalan Arteri Pondok Indah, melewati Metro Pondok Indah, kemudian ke arah selatan melalui area Senayan GPK Semanggi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Peniup seruling dari Hamelin, cerita dari Jerman. Zaman dahulu, penduduk kota Hamelin, Jerman hidup dalam kondisi miskin dan kelaparan. Belum pulih dari keadaan itu, tiba-tiba terjadi serangan hama tikus. Binatang pengerat yang rakus dan jorok itu bersarang dan beranak pinak di hampir semua rumah penduduk, bahkan di terowongan-terowongan kota. Tidak hanya di situ saja, tikus-tikus juga tinggal di got, gudang, liang-liang tanah, dan dimanapun area yang bisa mereka tempati. Tikus-tikus itu mencuri makanan, merusak bangunan, pakaian, serta perabotan rumah dan meninggalkan kotoran di mana-mana. Akibatnya, banyak penduduk yang terjangkit penyakit serius. Beragam usaha telah dilakukan untuk memerangi tikus, seperti memasang perangkap tikus dan berburu tikus secara beramai-ramai. Namun, binatang itu bukannya berkurang, justru merajalela. Melihat kondisi itu, wali kota akhirnya menggelar sayembara. Siapapun yang bisa mengusir tikus-tikus itu dari kota Hamelin akan mendapatkan hadiah besar. Ribuan orang yang hadir sangat terpukau dengan besarnya hadiah yang disiapkan wali kota. Walaupun begitu, tidak ada satupun yang berani mengikuti sayembara. Semua orang hanya diam, hingga akhirnya ada seorang pengembara berpakaian warna-warni seperti badut naik ke atas panggung. Ia berkata dengan penuh keyakinan di depan wali kota dan para penduduk Hamelin.
3: Saya akan mengusir tikus-tikus di kota ini secepatnya. Sekarang semua pulanglah dan tutup rapat-rapat pintu rumah kalian.
2: Dengan patuh, semua penduduk pulang dan menutup pintunya rapat-rapat. Lalu si pengembara mulai meniup seruling ajaibnya.

0: tapi nyata. Tikus-tikus dari berbagai penjuru keluar dari sarangnya dan mengikuti langkah si pengembara yang terus meniup seruling ajaibnya. Tikus yang mengikutinya berjumlah ribuan. Para penduduk menyaksikan arak-arakan tikus, baik dari balik kaca maupun pintu rumah, dengan perasaan ngeri. Pengembara yang meniup trompet itu membawa tikus-tikus menuju sungai Weser. Tikus-tikus itu tercebur ke sungai dan mati tenggelam lalu terbawa arus sungai yang deras. Akhirnya, kota Hamelin kembali ke kehidupan normal tanpa gangguan dari hama tikus yang merisaukan. Sang pengembara lalu menemui wali kota untuk meminta hadiahnya. Tapi ternyata, wali kota itu ingkar janji dengan alasan pemerintah hanya mempunyai sedikit uang. Wali kota hanya memberikan beberapa keping uang emas kepada si pengembara. Si pengembara kecewa karena wali kota tidak menepati janjinya. Lalu, ia keluar dari balai kota dan mulai meniup serulingnya kembali. Tetapi dengan irama yang berbeda. Kali ini, iramanya riang dan cepat. Tiba-tiba, ratusan anak, baik laki-laki maupun perempuan, berdansa riang mengikuti langkah kaki si pengembara. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Anak-anak itu seperti terhipnotis oleh alunan merdu suara seruling ajaib si pengembara. Arak-arakan itu terus bergerak meninggalkan kota menuju ke sebuah gua yang ada di puncak bukit. Setelah masuk ke dalamnya, pintu gua lalu tertutup rapat. Hanya seorang anak yang tertinggal. Ia pun berlari kembali ke kota dan menceritakan kejadiannya. Wali kota sangat menyesal. Akibat ia ingkar janji, kota Hamelin harus kehilangan banyak anak-anak yang tidak pernah kembali ke rumahnya. Pesan moral dari cerita ini adalah, janji itu harus ditepati.
1: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono, kami akan update informasi lalu lintas pagi ini dari rekan Lili di sekitaran Tole Iskandar, seperti apa informasinya?
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan kami lakukan tadi dari arah Jalan Nusantara Raya Depok, kami berbelok ke kiri menuju ke arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Margonda, bergerak ramai sekali namun masih berjalan dengan lancar, dan untuk arah sebaliknya bergerak lancar. Di ruas Jalan Raya Margonda yang akan menuju ke kantor Wali Kota Depok, arus kendaraan juga bergerak sangat ramai. Dan untuk arah sebaliknya sedikit lebih lancar. Di Tol Iskandar Dinata, dari arah Margonda yang akan menuju ke arah Jembatan Pandus, kedua arahnya bergerak ramai lancar, namun mohon perhatian. Sedikit ada antrian nanti di sekitar sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jalan Tol Iskandar Dinata ini. Dan cuaca sendiri beranjak cerah pada pagi hari ini. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih, kami beralih ke rekan Yumar akan melaporkan lalu lintas di Bekasi. Silakan Yumar.
2: Baik Sony dan sahabat Sonora, lalu lintas pagi hari ini di kota Bekasi, kami memantau di Jalan Perjuangan dari Bekasi Utara menuju stasiun Bekasi, lalu lintas terpantau ramai lancar. Di gerbang komplek Prima Harapan Regensi yang biasanya padat merayap, pagi hari ini dari segala arah juga masih terpantau lancar. Perjalanan yang biasanya ditempuh sekitar 15 hingga 20 menit, pagi hari ini cukup waktu 7 hingga 10 menit saja menuju ke stasiun Bekasi. Sementara di arah sebaliknya, lalu lintas terpantau lebih lancar, kendaraan yang datang dari arah Summarecon menuju Bekasi Utara, lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan sepanjang pantauan kami memang arus lalu lintas yang lancar pagi hari ini di Jalan Perjuangan, salah satunya disebabkan karena beberapa sekolah swasta di Kota Bekasi memberlakukan pembelajaran jarak jauh, dan juga beberapa karyawan yang juga perusahaannya memberikan kesempatan WFA bagi para karyawan terkait aksi rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung DPR MPR Senayan sepanjang hari ini. Kami juga memantau di beberapa kantong parkir stasiun Bekasi juga terlihat lebih longgar dibandingkan hari biasanya, di mana yang biasanya sudah penuh oleh para kendaraan pekerja yang menitipkan motor. Pada pagi hari ini beberapa kantong parkir terlihat lebih longgar atau lebih sepi. Demikian itu dulu sahabat Sonora, cuaca mendung dari kota Bekasi. Yumar melaporkan, kita kembali ke Sony di studio.
0: Terima kasih rekan Yumar, kami kembali untuk mengulang informasi lalu lintas. Sejak dini hari Jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke Slipi sudah ditutup. Jadi harap untuk hindari ruas Jalan Gatot Subroto dan protokol Jalan Sudirman, dan dampak penutupan serta pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, terutama depan DPR MPR, saat ini lalu lintas sekitar

0: kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas kami mulai untuk tol dalam kota dan tol Sediatmo masih lancar dua arah. Namun harap berhati-hati dari Halim kilometer 1+300 sampai Senayan kilometer 800, saat ini diberlakukan lajur kontraflow. Dan untuk akses keluar Pejompongan di kilometer 9800 arah Tomang ditutup sementara. Imbas antisipasi aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, jadi silakan untuk menggunakan jalur alternatif yakni exit Slipi Jaya atau exit Grogol. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta lalu lintas padat dari kunciran sampai rest area kilometer 14, arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Melanjutkan ke tol Jagorawi, arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya lancar juga, namun harap berhati-hati dari kilometer 17-200 arah Jakarta juga dibuka kontraflow sampai kilometer 8-800. Tol Jakarta Cikampek pagi ini arah Cikampek ramai lancar, hanya tersendat saja di sekitaran Cibatu kilometer 35-800 imbas dari kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan truk. Untuk arah sebaliknya lancar, tol yang MBZ 2 arahnya juga sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami lanjutkan informasi lalu lintas lainnya. Ada Mas Andreas yang baru saja melaporkan kepada kami, lalu lintas Cileungsi ke Mega Kuningan lancar jaya, ditempuh dalam waktu 1 jam. Kemudian jalan tol Jagorawi juga terpantau lancar. Exit Uki dekat perempatan arah Cawang ada galian, jadi berpotensi padat apabila sudah agak siang. Terima kasih atas pengingatnya untuk Mas Andreas. Sekali lagi, untuk yang melintasi tol Jagorawi, exit Uki di dekat perempatan arah Cawang ada galian, itu bisa jadi potensi kepadatan untuk pagi, terutama menuju siang ya. Pak Gun, pendengar kami juga melaporkan lalu lintas pagi ini. Silakan Pak Gun.
2: Terima kasih, saat pagi rekan Sony Wicaksono dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim semuanya masih ramai lancar, baik di jalur kontraflow maupun non kontraflow. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar pintu tol Halim. Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
1: Terima kasih banyak Pak Gun. Update terkini untuk tol dalam kota dari Cawang arah Grogol sudah mulai padat di sekitar Senayan, terutama depan DPR MPR, dampak dari penutupan jalur exit Pejompongan atau DPR MPR. Karena pagi ini tol dalam kota akses keluar Pejompongan di kilometer 9800 arah Tomang ditutup. Jadi silakan Anda bisa menggunakan jalur alternatif yakni exit Slipi Jaya atau exit Grogol. Lalu jalan Gatot Subroto arah Slipi sudah ditutup untuk yang arah ke Slipinya ya. Jadi silakan Anda bisa menghindari ruas jalan Gatot Subroto, juga protokol jalan Sudirman. Lalu lintas di sekitar jalan Gerbang Pemuda juga saat ini padat imbas dari penutupan di jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke Slipi. Lalu ada salah satu pendengar juga yang memberikan saran agar melewati flyover, kemudian masuk Ben Hill, Pejompongan, kemudian putar balik naik flyover yang arah ke Tomang untuk mengantisipasi sebagai alternatif penutupan jalan di Gatot Subroto. Silakan bagi Anda yang ingin melaporkan juga lalu lintas pagi ini, baik itu di sekitaran Semanggi, sekitaran gedung DPR, atau di jalan-jalan lainnya di Jakarta, silakan bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami 0812-122-9200.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Dan satu informasi lagi yakni adalah untuk transportasi umum Transjakarta. Yang terdampak sejauh ini adalah koridor atau rute 9, di mana rute-rute Transjakarta yang melewati jalan sekitar gedung DPR-MPR saat ini ada pengalihan. Jadi untuk koridor 9, 9A, 10H, 1W, 3F, S61, SH2, dan T31 operasional arah Pluit dialihkan via tol, jadi tidak melewati atau melayani halte Gerbang Pemuda juga halte Petamburan. Silakan disesuaikan dengan pilihan moda transportasinya masing-masing.

Informasi lalu lintas di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Saya juga ingin menyapa selain yang mendengarkan lewat frekuensi 92 FM Jakarta ataupun streaming di sonora.co.id, saya juga ingin menyapa teman-teman yang baik hati sudah terus stay di live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Ada yang dari Kalimantan, aku Daya, kemudian Bang Syahrul PPSU, ada juga Ibu Emilia, ada juga Rain. Aman tidak bang kalau daerah Sudirman mau kerja? Sejauh ini yang ditutup adalah jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke Slipi. Yang terimbas kepadatan sejauh ini adalah jalan Gerbang Pemuda ya. Berikutnya ada tadi Kang Alfat yang menyampaikan situasi lalu lintas stasiun Tebet arah Kuningan sepi. Kedua arahnya juga sepi alias lancar. Berikutnya, untuk update tol dalam kota, dari Cawang arah Grogol sudah mulai padat di sekitar Senayan, depan DPR-MPR, dampak dari penutupan jalur exit Pejompongan atau DPR-MPR. Jadi untuk yang kantornya di Sudirman, kami sarankan untuk gunakan transportasi umum saja seperti KRL ya. Karena untuk Transjakarta juga yang rute 9, berikutnya yang melewati gedung DPR-MPR juga dialihkan via tol saat ini. Berikutnya ada beberapa dari pendengar kami yang lain seperti Ibu Angel. Lalu lintas dari Bogor ramai dari masuk tol sampai keluar Sunter Podomoro. Banyak bis, truk, dan kontainer. Jadi harap berhati-hati, jaga jarak aman. Ini saya dari Bogor sehabis subuh karena antisipasi kepadatan. Alhamdulillah sampai Kelapa Gading pukul 6.15. Masuk kerja pukul 9, luar biasa. Antisipasi dan semangatnya Ibu Angel. Semoga hari ini lancar ya aktivitasnya. Selamat pagi Pak George. Jalan tol arah Grogol lancar. Hanya di depan gedung DPR-MPR ada kepadatan karena banyak pengemudi yang memperlambat kecepatan untuk melihat kegiatan massa. Ini juga kami terima kasih informasinya Pak George. Juga mengingatkan untuk Anda bahwa akses keluar Pejompongan arah Tomang saat ini ditutup untuk tol dalam kota. Jadi silakan gunakan alternatif kalau ingin exit adalah exit Slipi Jaya ya. Berikutnya ada lagi informasi lainnya, sejumlah massa di pukul 6.25 tadi sudah berada di depan DPR-MPR sejak malam tadi. Kami akan terus memberikan update untuk Anda pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang ingin berkontribusi juga silakan. WhatsApp kami adalah 0812 122 9200.

0: Update kembali, kali ini dari sekitar DPR Jalan Gatot Subroto sudah ada rekan Heri. Segera akan melaporkan lalu lintasnya, silakan rekan Heri.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Tadi kami melintas di ruas tol dalam kota, terutama dari gerbang tol Halim kami menuju ke arah Slipi. Lalu lintasnya memang ramai sekali, hanya sedikit tersendat terutama mendekati keluar Semanggi, karena untuk keluar DPR MPR ataupun keluar Senayan saat ini sudah ditutup oleh petugas karena si unjuk rasa yang berada di depan gedung DPR saat ini sudah menutup jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR MPR, sehingga di jalan Gatot Subroto dimulai dari Semanggi yang menuju ke arah Slipi, lalu lintasnya padat. Hal ini dampak penutupan jalan mendekati layang gerbang pemuda yang menuju ke arah Slipi ataupun gedung DPR MPR ditutup. Kendaraan dialihkan berbelok ke kiri menuju gerbang pemuda ataupun menuju jalan Asia Afrika. Dan lalu lintasnya dimulai dari Semanggi hingga ke arah gerbang pemuda padat merayap. Untuk arah sebaliknya masih di ruas tol dalam kota dari Slipi menuju Cawang hingga ke arah Cawang, maksud kami, pada umumnya ramai lancar. Dan di arterinya, dari Slipi yang menuju ke Semanggi ataupun menuju ke arah Cawang juga ramai lancar. Memang sejak semalam ataupun dini hari, aksi unjuk rasa terus digelar. Hingga pagi hari ini pun, unjuk rasa masih digelar di gedung DPR MPR hingga menutup semua lajur di Jalan Gatot Subroto, terutama dari gerbang pemuda menuju ke arah Slipi. Cuaca cerah, demikian Heri melaporkan kembali ke rekan Sony di studio.
0: Terima kasih, itu dia informasi dari Heri untuk Anda yang akan melintasi sekitaran gedung DPR MPR, terutama untuk tol dalam kota. Kami sampaikan, tadi ada yang bertanya juga ya, pendengar Mas Irawan, untuk aksi ini. Saat ini sebagian massa sudah berkumpul di depan gedung DPR MPR dan sejak semalam jalan Gatot Subroto arah ke Slipi sudah ditutup dari Semanggi. Lalu lintas sudah mulai padat juga di jalan Gerbang Pemuda imbas dari penutupan jalan tersebut. Sejauh ini sejauh ini untuk Sudirman masih aman tadi disampaikan oleh tim kami sahabat Sonora. Berikutnya tadi ada Pak George yang menyampaikan jalan tol dalam kota arah Grogol masih lancar, hanya saja di depan gedung DPR MPR ada kepadatan karena banyak pengemudi yang memperlambat kecepatannya untuk melihat kegiatan massa. Berikutnya ada juga Mbak Kristi, gerbang tol Halim dari Jati Bening lancar jaya dan kontraflow juga sejauh ini lancar. Tadi ada dari TikTok ya, Mom Widya menyampaikan informasi tadi naik KRL Rangkas Bitung Tanah Abang sepi. Sepertinya penumpang pada WFA. Tadi juga disampaikan oleh rekan Yumar di yang jalur Bekasi, juga parkiran stasiun Bekasi cukup sepi. Mengingat beberapa sekolah juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Yang ingin melaporkan juga silakan ya, Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kami akan terus hadir untuk memberikan live update mengenai imbas dan juga update aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di depan gedung DPR MPR. Tentu saja di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 bersama Sony Wicaksono.

0: baru dari Pak George, pendengar kami yang baru saja melewati tol dalam kota, melewati depan gedung DPR ya Pak George. Bahwa dari video yang coba kami lihat, saat ini sejumlah atau sebagian massa sudah berkumpul, bahkan sudah melakukan aksi ini nampaknya. Dan untuk lalu lintas sendiri di tol dalam kota ini terlihat tersendat ya Pak George, di depan gedung DPR-DPR, karena kendaraan begitu melewati depan DPR ini sedikit melambatkan kecepatannya. Sekilas informasi bahwa akses keluar Pejompongan arah Tomang ditutup, jadi gunakan untuk exit selanjutnya seperti exit Sleepy Jaya. Berikutnya ada Pak Gun. Nah, ini Pak Gun kembali menyampaikan juga informasinya. Silakan Pak Gun.
1: Selamat pagi rekan Sony Wicaksono, kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota dari Cawang. Dari Halim Cawang sampai dengan Kuningan lancar, namun selepas keluar Sleepy terjadi kepadatan karena ditutup, dan alternatif lain adalah keluar di pintu keluar Sleepy Jaya atau Tomang. Demikian Gun melaporkan, lalu lintas sebaliknya masih rame lancar. Kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
0: Itu dia, ternyata sudah dikonfirmasi oleh Pak Gun, pendengar yang sudah melewati tol dalam kota. Lalu ada rekan Rara, nah akan melaporkan juga lalu lintas di tol Wiyotoyono seperti apa pagi ini.
2: Terima kasih Sony, selamat pagi sahabat Sonora. Pagi ini melintas di sekitaran jalan Yosudarso menuju masuk ke gerbang tol Sunter yang menuju ke tol dalam kota, terpantau ramai namun masih bergerak lancar untuk kedua arahnya, baik yang ke Tanjung Priok maupun ke Cempaka Putih. Ini relatif lebih lancar daripada biasanya. Kemudian bergerak masuk di tol Wiyotoyono juga terpantau lancar yang menuju ke Cawang. Justru yang arah sebaliknya di sekitaran KM2 ini terpantau dari Cawang yang menuju ke Cempaka Putih cukup padat. Sepertinya karena ada masyarakat yang menghindari jalanan di tengah kota sehingga memilih jalur alternatif di tol Wiyotoyono ini. Untuk cuaca pagi hari ini terpantau cukup cerah, dan kita akan lanjut nanti dengan informasi lalu lintas berikutnya. Kembali ke Sony di studio. Sonora Network.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan hingga saat ini para korban gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur masih mengalami trauma dan takut untuk kembali ke rumah. Salah satu alasannya, kekhawatiran akan kembali terjadi gempa berkekuatan besar serupa. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani memastikan tidak akan ada gempa besar di NTT dalam waktu dekat. Menurut Faisal, gempa dengan magnitudo besar baru bisa terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun sekali karena fenomena pelepasan energi yang terkumpul sekian lama dari pergerakan bumi. Berita selanjutnya, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya telah menyiapkan personel di berbagai titik di Jakarta untuk mengawal aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Kepolisian berkoordinasi dengan TNI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam di berbagai titik, termasuk DPR dan instansi di area sekitar Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengimbau masyarakat untuk bijaksana dalam mengonsumsi informasi yang beredar di dunia maya.
0: Demikian Sonora Update.
1: Kembali dengan informasi terkini, kali ini dari Kak Andrea, pendengar kami yang juga memberikan video melalui WhatsApp bahwa sebagian massa sudah mulai berkumpul di depan gedung DPR MPR, jalan arteri ditutup sementara ini. Berikutnya, terima kasih ya Kak Andrea untuk informasinya. Pak Agun kembali melaporkan informasi lalu lintas, silakan, dari mana sekarang?
2: Baik, terima kasih rekan Sony Wijaksono. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota. Dimulai dari gerbang tol Halim, Cawang, Tebet, Kuningan, sampai dengan Semanggi masih ramai lancar, baik di jalur kontraflow maupun non-kontraflow. Kemudian selepas Semanggi menuju ke Slipi, sedikit tersendat karena banyaknya kendaraan yang mengurangi kecepatannya melihat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca sedikit mendung di sekitar Slipi. Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Sony Wicaksono.
1: Rekan Rara juga sudah sampai di tol Cawang nih, bagaimana lalu lintasnya?
3: Iya, terima kasih Sony. Kita lanjut sahabat Sonora. Masuk ke arah simpang Susun Cawang dari tol Wiyoto Wiono. Kali ini sangat lancar sekali, tidak ada kepadatan yang biasanya terjadi antrian begitu ya masuk di simpang Susun menuju ke tol dalam kota. Baik yang ke arah tol Jagorawi maupun ke arah Bekasi juga lancar sekali. Lanjut kita masuk di tol Cawang juga.